0: Ia masih penuh hal aneh yang belum kita mengerti. Kadang yang terlihat lucu bisa jadi misteri besar. Yang penting kita terus belajar dan waspada.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Komisi ADPRD Jawa Timur mengingatkan Pemprov Jawa Timur agar berhati-hati dan objektif dalam merealisasikan usulan formasi untuk seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pasalnya pengajuan ini akan memiliki konsekuensi terhadap APBD Jawa Timur. Seperti diketahui, Pemprov Jawa Timur resmi mengusulkan 2.100 formasi untuk seleksi calon pegawai negeri CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Usulan ini diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB guna menggantikan jumlah pegawai yang pensiun. Pemprov mengusulkan CPNS 750 kuota, P3K guru sebanyak 369 kuota, P3K tenaga kesehatan sebanyak 57 kuota, dan P3K teknis sebanyak 929 kuota. Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Dedi Irwansyah mengatakan komisinya sangat memahami bahwa regenerasi ASN merupakan kebutuhan organisasi, terutama di tengah tingginya angka pegawai yang memasuki masa pensiun. Namun dirinya mengingatkan agar Pemprov Jawa Timur memastikan bahwa setiap kebijakan penambahan ASN tetap sejalan dengan kemampuan fiskal daerah. Karena itu, setiap formasi yang diusulkan harus benar-benar didasarkan pada analisa kebutuhan yang akurat, analisis beban kerja yang terukur, serta kebutuhan pelayanan publik yang nyata di lapangan. Politisi Partai Demokrat ini juga meminta Pemprov untuk mempertimbangkan penambahan ASN ini untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai birokrasi bertambah besar tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat tidak ikut meningkat. Jadi juga meminta agar penataan birokrasi harus diarahkan pada peningkatan kinerja bukan semata-mata penambahan personil. Teknologi informasi, integrasi layanan, dan reformasi birokrasi harus menjadi instrumen terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. News on the Spot.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung didirikan dengan nama Technische Hogeschule Bandung atau THS. 3 Juli 1971, pemilihan legislatif Indonesia yang kedua kali atau yang pertama di bawah Orde Baru dilakukan. Tanggal 3 Juli 1988, kapal tempur Angkatan Laut Amerika Serikat USS Vincennes menembak jatuh Iran Air penerbangan 655 di atas Teluk Persia. Peristiwa ini menewaskan seluruh 290 penumpang. Selanjutnya, 3 Juli 2011, dalam pemilihan umum Thailand, Partai Putai memenangkan mayoritas 265 kursi dengan pemimpinnya Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Wanita pertama dalam sejarah Thailand. 3 Juli 1987 lahirnya Sebastian Vettel, pembalap Formula 1 Jerman yang juga juara dunia 2010.
0: Moment on this day.

0: 96 FM Mercury, informatif inspiratif, pukul 7:22 waktu di studio. Apakah Anda sudah harus berangkat untuk menuju tempat aktivitas, untuk beraktivitas rutin normal hari ini? Ya, atau mungkin Anda punya janji ketemu orang pagi-pagi? Ya, selamat memulai perjalanan ya, melewati atau melintasi arteri maupun tol, semoga semuanya dilancarkan. Hati-hati di jalan, jangan terlalu memacu kendaraannya dengan kencang-kencang, meskipun mungkin ketika Anda lewat itu kondisi jalannya memang sedang sepi, tapi itu bukan berarti untuk Anda diperbolehkan ya memacu kendaraan sekencang mungkin. Saya ingin mengajak Anda untuk mengakses perakiraan cuaca Surabaya di sepanjang hari ini, Jumat 3 Juli 2026, ya, Surabaya diperkirakan kondisinya cerah sepanjang hari. Berdasarkan data perakiraan, tidak ada indikasi hujan sejak dini hari hingga malam hari, dan kondisi ini diperkirakan mendukung berbagai aktivitas masyarakat, baik di luar maupun di dalam ruangan. Meski demikian, suhu udara pada siang hari diprediksi cukup panas, ada di kisaran sampai dengan 33 derajat, kelembapan udaranya 51 sampai 88. Karena itu Anda tetap disarankan untuk menjaga asupan cairan tubuh yang cukup dan menggunakan pelindung diri saat beraktivitas di luar ruangan. Secara umum, kondisi cuaca Surabaya dan sekitarnya sepanjang hari ini relatif stabil tanpa potensi hujan, ya. Dan yang perlu diantisipasi sekali lagi adalah teriknya matahari di siang nanti bisa mencapai 33 derajat. Itu saja, mudah-mudahan ini membantu Anda untuk lebih lancar merancang, merencanakan segala sesuatu. Dan sekarang 7:24, sahabat Mercury, jangan lewatkan. Nanti di titik 8 sampai 9 pagi, saya kembali menghadirkan perbincangan Perspektif 96. Masih mencoba untuk mengajak Anda tidak bosan bicara tentang pemberantasan korupsi dan juga penanganan kasus-kasus korupsi yang sudah ada itu, kenapa masih belum memunculkan efek jera. Nanti kita akan bahas.
1: Informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPOK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan atau apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS? Nah, ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Willis dari KJB Komunitas Jumat Berbagi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau wortel yang selama ini kita kenal berwarna orange ternyata dulu berwarna ungu atau kuning? Kok bisa? Jadi gini sahabat, pada abad ke-10, wortel liar yang dibudidayakan di kawasan Asia Tengah dikenal memiliki warna ungu, kuning, bahkan putih. Warna-warna itu bertahan hingga berabad-abad lamanya. Perjalanan wortel berubah menjadi oranye dimulai pada abad ke-16. Saat itu, petani di Belanda melakukan pembiakan selektif untuk menghasilkan wortel berwarna oranye. Pembiakan itu dilakukan sebagai penghormatan kepada keluarga kerajaan House of Orange Nassau. Ternyata sahabat, dari hasil pembiakan wortel oranye juga memunculkan wortel yang punya rasa yang lebih manis dan lebih mudah dikonsumsi. Tekstur wortel oranye juga lebih lembut dibandingkan dengan wortel ungu. Sejak saat itulah, wortel oranye lebih disukai dan akhirnya mendominasi pasar. Lalu bagaimana dengan wortel ungu? Bagaimana nasibnya? Wortel ungu tidak sepenuhnya hilang dari dunia pertanian. Sebab saat ini, wortel ungu kembali menjadi tren karena dikenal memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi. Warna ungu pada wortel juga menunjukkan adanya antocianin, yaitu senyawa yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah sahabat, itulah perjalanan wortel dari warna ungu ke warna oranye. Dari sini kita menjadi tahu kalau perubahan itu memiliki perjalanan yang panjang. Jadi mulai sekarang, kalau melihat ada wortel oranye di piring, ingatlah kalau wortel oranye adalah perjalanan panjang yang mewarnai manusia.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Timur mencatat neraca perdagangan Jawa Timur pada Mei 2026 masih mengalami defisit sebesar 0,93 miliar dolar Amerika Serikat. PLT Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati, menjelaskan total nilai ekspor Jawa Timur pada Mei 2026 mencapai 2,38 miliar dolar Amerika Serikat, sementara nilai impor mencapai 3,31 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Herum, tingginya nilai impor dibandingkan ekspor menjadi penyebab utama terjadinya defisit perdagangan pada bulan tersebut. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, nilai ekspor Jawa Timur tercatat 10,91 miliar dolar Amerika Serikat atau turun 2,92% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sebaliknya, nilai impor mencapai 13,70 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 14,36%. BPS juga mencatat neraca perdagangan migas mengalami defisit 0,94 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan sektor non-migas masih mencatat surplus tipis sebesar 0,01 miliar dolar Amerika Serikat. Tiongkok masih menjadi negara asal impor terbesar Jawa Timur, sementara komoditas impor didominasi oleh mesin dan peralatan mekanik. News on the Spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung dididirikan dengan nama Technische Hogeschool Bandung atau THS. 3 Juli 1971, pemilihan legislatif Indonesia yang kedua kali atau yang pertama di bawah Orde Baru dilakukan. Tanggal 3 Juli 1988, kapal tempur Angkatan Laut Amerika Serikat USS Vincennes menembak jatuh Iran Air penerbangan 655 di atas Teluk Persia. Peristiwa ini menewaskan seluruh 290 penumpang. Selanjutnya, 3 Juli 2011, dalam pemilihan umum Thailand, Partai Putai memenangkan mayoritas 265 kursi dengan pemimpinnya Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Wanita pertama dalam sejarah Thailand. 3 Juli 1987 lahirnya Sebastian Vettel, pembalap Formula 1 Jerman yang juga juara dunia 2010.
0: Moment on this day.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
9: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: 96.6 FM Merkuri, informatif inspiratif. Sahabat Merkuri, topik diskusi kita hari ini adalah kasus korupsi satu lagi bernilai fantastis yang boleh dibilang membuka tabir wajah lama pemberantasan korupsi kita. Modus berubah, pelaku lapangan berganti, tapi pola penegakan hukumnya nyaris selalu sama, kata media Indonesia, yaitu tertangkapnya para operator, sedangkan para otak pengendali kerap luput dari jerat hukum. Dan persidangan dugaan suap, ya, perusahaan Blu-ray Kargo di Pengadilan Tipikor Jakarta, adalah contoh terbaru dengan dugaan suap hingga 63,5 miliar rupiah ke pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sepanjang Juli 2025 hingga Januari 2026. Bahkan ditemukan safe house untuk menyimpan uang suap sebelum didistribusikan. Inti dari diskusi kita ini adalah, ayo, para penegak hukum bisa menangkap aktor, bukan para operatornya dalam kasus-kasus korupsi yang terjadi. Saya ke Prof. Ibi yang sudah tersambung melalui telepon. Selamat pagi, Prof.
1: Yo.
0: Ya. Mudah-mudahan nggak bosan, Prof.
1: Oh, iya. Ya, memang durung mari ya, apa?
0: Iya, makanya.
1: Nggak sembuh-sembuh.
0: Yang saya juga tidak habis pikir itu, ternyata sama sekali tidak atau belum terlihat efek jera ya, Prof, ya?
1: Oh, iya, iya.
0: Makanya ya, saya setuju sekali dengan teman-teman media Indonesia yang bilang, modusnya berubah, pelaku lapangan berganti, tapi pola penegakan hukumnya masih selalu sama. Komentarnya, Prof.
1: Ya, itu istilahnya apa itu? Sistemik, pakai istilahnya pemilu.
0: Oh, iya. Apa namanya?
1: Masif.
0: Masif, sistematis, dan?
1: Masif.
0: Sistematis.
1: TSM.
0: Ya, terstruktur. Ya, TSM. Terstruktur sistem masif dan
1: motif.
0: Masif. Ya.
1: Apa? Ya, jangan lihat volume, Mas Hari. Jangan lihat volume, ya, volume udah tidak penting. Saya terapresiasi oleh apa yang kemarin saya tonton di videonya apa itu ya, Chronicles ya. Itu yang tampil adalah Ibu Sulistyowati, Profesor Sulistyowati dari UI. Dia itu membedakan hukum di Indonesia dan hukum di negeri Belanda. Nah, bilang kok enggak sama ya, kan dulu sama-sama di penjajahan kan 300 tahun ya, 350 ya. Nah, terus kemudian dia bilang di negeri Belanda itu bergeser, Mas. Artinya pendidikan hukum di sana tidak boleh, fakultas hukum itu hanya belajar law in book. Pasal-pasal. Nah, dengan apa kan Mas Adi di PISIP itu penelitian salah satunya kan hermeneutik ya. Menafsirkan kalimat yang tertulis di dalam pasal-pasal di undang-undang itu,
0: ya
1: kan, itu tidak cukup dia bilang gitu, ya. Dan Belanda bergeser untuk mengobarkan atau mengembangkan law in society, jadi pendekatannya sosiologis. Kemudian dia mengatakan itu sosiologi hukum gitu loh. Nah, ini mestinya yang banyak ngomong harusnya Mas Dading ya, Pak Dading ya. Kenapa hukum di Indonesia itu? Karena gini, Mas, pendekatan sosiologis itu harusnya melihat hukum bukan yang ada di apa, digedok gitu, apa, jadi macan kertas itu. Itu kan banyak itu, oh, peraturan-peraturan belum yang di tingkat provinsi, nanti ada perda-perda, terus di kota, pemkot, lalu di kabupaten. Itu kan sangat semburat. Nah, waktu Pak Erlangga Hartarto menjelaskan omnibus law di Ubaya, saya tanya, itu kalau omnibus law itu nanti kalau undang apa, peraturan-peraturan di provinsi, kota dan kabupaten bertentangan dengan omnibus law itu apa, otomatis batal demi hukum? Jawabannya iya, dia bilang gitu loh.
0: Oh.
1: Tapi sekali lagi juga kita nggak bisa hanya didiskusi lalu ngomong iya. Eksekusinya kayak apa gitu loh. Karena jeritan dari pebisnis kita kan juga masih keras mas. Tentang dicari-cari kesalahannya, kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah. Itu masih hidup di masyarakat kita. Itu loh mas.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi harusnya hukum ini harus tetap dilihat root cause-nya apa. Dan itu kalau pendekatannya sosiologis masuknya ke ranah perilaku. Nah balik lagi, perilaku itu di bawahnya apa? Pendidikan, mas, moral, dan filsafat.
0: Ya, yeah,
1: ya. Yeah. Yeah. Kita ngomong 26 tahun loh.
0: Ya.
1: Yeah. Pendidikan ini loh.
0: Ya.
1: Yeah. Iya toh, nggak yeah. ada perubahan-perubahan malah. Dengan digital teknologi itu malah bengkong kabeh kan. SMP kelas 1 ditanya 15 tambah 3 golek Google.
0: Ya. Betul. Dan
1: pom bensin kalau ngitung perkalian sederhana saja dia enggak hafal perkaliannya tetap pakai
0: kalkulator. Iya, iya, iya. Ya, dan prestasi terbesar dunia pendidikan kita adalah di tangkapnya Mendikbudristek. Saya kadang-kadang
1: itu kontroversial juga itu.
0: Iya, saya kadang-kadang aduh apa ya? rasanya mau ingin membantu tapi apa yang bisa saya perbantukan? Rasanya tidak adil sekali Prof ya. Tidak mungkin lah ya kalau iya. misalnya kesalahan yang ditimpakan ke Nadiem Makarim itu kemudian sampai harus seberat 15 tahun kalau Pak Nadiem nggak mau ini
1: 10 tapi dendanya itu kalau dihitung nggak bisa bayar kan dia harus ganti dengan
0: 5 tahun subsidiarnya 5 tahun makanya
1: jadi dimolas
0: iya betul. 15 makanya dan masih naik banding mudah-mudahan nanti nggak malah kejutan berikutnya muncul yang menarik saya itu adalah dissenting opinion 1-4
1: oh iya. Ya,
0: itu artinya kan apa membuat kita yang bertanya-tanya ini jadi lo ternyata lo. Nah, tapi kita nggak sedang membahas itu, cuman itulah yang terjadi di dunia pendidikan kita. Saya nggak tahu apakah ini kemudian menjadi presiden buruk seperti yang Pak Nadiem bilang. Saya khawatir nanti anak-anak muda Indonesia nggak ada yang mau jadi pejabat kalau modelnya seperti begini begitu ya. Dan
1: karena salah satu keunggulan itu kalau mau jadi penjabat kudu gelem diperes, mas.
0: Iya.
1: Ikut membiayai. Loh itu loh, wong apa namanya? Patriot bond itu loh, mas. Kuponnya cuma 2% loh. Siapa yang gelem investasi? Terus siapa yang menarik? Ya pencucian uang dikasih fasilitas tidak diusut. Duh, tambah rusak.
0: Loh,
1: Mas Agri tak kirimi loh itu.
0: Iya, ingat.
1: Karpet merah itu. Rentseeker bukan dimusuhi, atau dihilangkan, atau diperkecil ya, peranannya. Tapi malah dikasih red carpet. Nah, kan lalu bukan hukum masalahnya, politik mas. Nah, itu lalu saya ingat Pak Mahfud. Pergeseran dari mafia peradilan ke mafia hukum.
0: Iya.
1: Nah, wis lah, aku bukan ahlinya lah ya. Itu saya dari orang luar aja yang pikiran saya memang lordo sederhana. Mungkin Pak Dading nanti kita harap lordo dowo deh.
0: Iya, mudah-mudahan Pak Dading bergabung. Dan
1: kemudian, mendengar.
0: Iya, kemudian juga bisa mendengar apa harapan kita. Dan satu lagi, Prof, semalam saya sempat nonton podcastnya pengamat politik Hendry Satrio yang ngobrol-ngobrol dengan Roma Hurmusi, Romi P3. Satu yang mengejutkan saya itu adalah pernyataannya Romi. Untuk tahu saja di Indonesia 99% pejabat itu korup. Hanya 5 yang membedakan, cuman saya nggak hafal, tapi yang pasti ini yang sudah sering kita diskusikan, 5 yang membedakan. Yang pertama itu modusnya. Yang kedua besarannya. yang ke yang terakhir yang saya ingat duanya saya lupa, yang ketiga yang terakhirnya itu adalah dia itu loman apa enggak kalau bahasa Jawa. Kalau dia loman aman.
1: Baik.
0: Ya. Artinya ya. Artinya ya kita bisa tebak kalau ini berjamaah itu aman. Ya, kita ke Mas Andi, Prof, boleh?
1: Oke.
0: Ya, Mas Andi silakan.
2: Pagi Mas Aldi.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Prof.
1: Pagi Pak Mas Andi.
2: Terima kasih kirimannya untuk nambah wawasan, Prof. Pagi juga Pak Ponco.
0: Ya, masih di perjalanan, Mas.
2: Jadi begini ya.
0: Nggih.
2: Yang membuat saya prihatin tentang Nadiem Makarim terutama. Itu ada statement dari salah satu apa ya? Ya sebutlah postingan, tidak tahu apa netizen atau siapa, lupa saya. Sebetulnya para hakim itu, saya tidak tahu hakimnya berapa waktu itu, hanya satu yang mempeng untuk membuat apa namanya, memberikan hukuman 10 tahun. Yang lain sebetulnya sudah membuat pendapat tidak ada bukti gitu loh. Tidak ada celah bukti. Jadi apa namanya, tetap mempeng, satu ini tetap mempeng, nggak tahu apa. Ternyata begitu nih bosnya Surabaya, begitu ditelisik, gitu loh. Begitu dicari-cari ternyata ya balik lagi, rekeningnya gendut. Padahal sebetulnya pada saat pemeriksaan terakhir kekayaan hakim tersebut itu kurang lebih 300 sampai 500 juta kekayaan. Begitu selesai seperti ini mencuat sampai menjadi 5 miliar atau 6 kalau nggak salah. Dan itu satu prestasi yang tidak mungkin secepat itu gitu. Jadi tanpa menyebutkan dari mana sumber dana itu tidak tahu ya, cuman para teman-teman hakim yang pada saat itu sama-sama apa namanya menangani itu atau terlibat dalam sidang tersebut itu kan menjadi heran gitu loh. Saya nggak tahu, makanya aku bilang gini loh. Kalau kita ngomongin masalah korupsi itu ya repot ya. Di kita ini memang sampai saya itu ya nun sewu ya, sampai saya itu enggak mentol loh dengan ngudo rasanya siapa Nadiem itu, artinya dia bilang kan saya dulu apa bahasanya, kalau ya koreksi kalau saya keliru. Jadi saya dulu itu dipanggil untuk mengabdi kepada negara dan sebagainya. Saya tinggalkan semua kepentingan pribadi, ternyata ujung-ujungnya saya diberikan hadiah yaitu jeruji besi gitu loh. Padahal sebetulnya pada saat itu kan banyak para pemuda itu apa generasi muda itu termotivasi dan sebagainya, dan itu tidak gampang gitu. Makanya saya bilang kok sampai

0: dan kita memilih, misalnya saya milih Prof. Wibi misalnya nih, saya berharap dari Prof. Wibi ini kan saya titip amanah gitu loh. Itu pasti, entah orang lansia, entah pemuda, anak, remaja yang baru nyoblos dan sebagainya, itu kan seperti itu. Tapi begitu pasca selesai semuanya, pesta demokrasi semuanya, seolah-olah semua tertutup untuk menemui pejabat itu tertutup. Misalnya ada kasus hukum itu seolah-olah tertutup semuanya, itu satu. Yang kedua, saya tertarik dengan kesaksian mantan Wakapolri Ugroseno ya. Terlepas kemarin itu kan sidang dan sebagainya, itu luar biasa beliau itu. Jadi beliau itu mencontohkan bahwa ya memang Polri itu mungkin ada oknum yang memang ya ada yang brengsek dan sebagainya. Tapi saya berharap masih ada 99% anggota Polri yang baik. Yang statementnya apa yang buat saya terharu kepada Pak Ugroseno itu apa? Tolong deh kembalikan lagi marwahnya Polri ini, kembalikan lagi. Jangan sampai apa ya, selalu kalau ada masalah tentang hukum, Polri itu seolah-olah keberpihakan kepada saya, anggaplah kepada satu pihak yang ya seperti itulah Mas. Ini loh yang apa ya, yang tidak mari-mari kalau ngomongin masalah seperti ini. Saya setuju ya, artinya gini, saya nggak tahu negara mana itu yang mengenolkan institusi kepolisiannya, semuanya dienolkan menjadi baru itu loh. Saya nggak tahu negara mana itu. Sehingga benar-benar semua rekrutmen itu baru, orang-orang baru. Wis pokoknya saya ngapain BLE itu dislibas KB menjadi titik nol, kembali ke kepolisian yang baru. Itu ada itu, negara mana saya lupa, itu teman saya cerita itu, lupa dalam teman berita itu. Sehingga bersih gitu loh Mas. Kalau seperti ini ya repot Mas. Gini terus saya gak mari-mari. Gitu loh. Kenapa saya katakan balik lagi ke pemilu. Lah misalnya podo-podo, misalnya kalau seperti ini, kita antara milih dan gak milih, hasilnya podo wae. Gini kan yo. Ya ya apa ya, untuk orang-orang yang idealisme, jangan begitu, nanti suara kita diharap orang. Walaupun suara kita dimanfaatkan orang loh, gak sekarang walaupun gak dimanfaatkan, hasilnya apa? Gak ada, kita gak minta apa-apa lah. Coba tunjukkan ke masyarakat ini hukum itu berdiri tegak. Kasus apapun, saya Mas Aldi, Prof. Wibi, Pak Ponco, itu tidak pernah kita pro A, pro B, enggak. Cuman dari permasalahan viral-viral ini kenapa sih hukum itu kok seperti itu gitu loh. Ingat loh, Anda itu semua itu akan usianya sudah makin tua, akan digantikan dari generasi. Apakah ini yang akan diwariskan gitu loh Mas? Betul Mas.
1: Negaranya Georgia. Kenapa? Mas Andi. Negaranya Kenapa? Georgia. Negara yang Anda sebut tadi itu Georgia.
0: Iya.
1: Georgia.
0: Negara pucuknya sama Mas, tahun mana itu?
1: Iya, pecahannya ini ya, Soviet ya.
0: Ya betul.
1: Iya pecahan.
0: Iya negara. Saya tidak tahu, belum ada nama kalau nggak salah.
1: Ya Georgia itu memang memecat 30.000 polisi.
2: Iya.
1: Nah itu 90%
0: itu yang maksud.
1: Oke.
0: Okay. Apakah sudah ada keberanian seperti itu, itu Mas? Iya.
1: Baik.
0: Nanti dengan ceritanya sih ini terus kok Mas. Entahlah. Entahlah. Ayo, zaman anu tak? Misalnya mau ping sama saya. Cuman gue ping. Misalnya. Misalnya gini terus. Entah nanti 2 tahun lagi kita akan ngobrol seperti ini.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Saya
0: apresiasi banget sama mantan Wakapolri Ugroseno itu. Jadi dia sebagai saksi fakta itu dia berdebat dengan hakim. Oh coba ngono, ini aturannya gini. Kembalikan polisi pada marwahnya gitu. Itu kalau dari polisi ya.
1: Oke.
0: Okay. Mas Madonun sukses selalu.
1: Sami-sami. Mas Sandi selamat pagi. Sudah berkenan bergabung. Saya ke tak nyapa Pak Ponco dulu, Prof. Nyapa dok ini, Prof. Pak Ponco selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Nah, sudah nyelonong tadi.
1: Iya.
2: Yes, okay, thank you.
1: Silakan Prof komentar kemarin untuk Mas Sandi.
2: Saya kemarin beberapa hari berturut-turut ketemu Prof ini.
1: Oh, gitu ya.
2: Bisa nebak karena apa?
1: Karena kegiatan kampus.
2: Bukan. Oh, ya, bukan. Iya, tapi urusannya urusan.
1: Oh, enggak tahu saya.
2: Kita kan baru
3: kehilangan.
1: Ikut berduka cita ya atas wafatnya Pak Anton Priyatno ya. Saya gitu. Sempat bingung waktu nonton di TikTok itu, tapi kok lihat komentarnya, oh ini bukan hoax. Karena kan banyak sekali berita-berita hoax
2: dan seperti itu. Dan saya melihat karangan bunganya itu saya penuh, terus di Ubaya juga penuh.
1: Ya.
2: Jadi ini orang luar biasa.
1: Itu

0: Seumuran dengan Prof. Ibi?
1: Enggak, lebih muda jauh.
0: Oh iya?
1: Iya. Cuma 10 tahun lebih tua dari saya.
0: 4 tahun lebih muda dari Prof. Ibi.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Ya.
1: Jadi kemarin waktu juga Prof kan membuat speech juga. Terus
2: ya, mewakili yayasan.
1: Ya. Terus itu kan ada yang ngomong kok. Itu kan lepas lebih tua. Iya, memang jatane dewe-dewe. Waktu itu ngomong. karena ya, salah satunya mungkin karena doanya para ini pendengar Merkuri ini.
0: Ya.
1: Tambah semangat saya untuk terus ini. Sebetulnya Pak Anton pribadi juga orang yang begitu banyak. Saya kaget sekali itu karena saya waktu itu duduk di dekat yang Unif lain. Tapi Unif itu waktu dulu zaman di partai Pak Anton terlibat gitu loh. Nah, itu nangis mereka.
0: Sampai hari ini masih fungsionaris Partai Golkar.
1: Wah, Anton. Itu yang enggak tahu.
0: Enggak tahu ya.
2: Oh,
0: sudah tidak ya, Prof ya.
2: Iya kan tokoh reformasi Pak Anton itu 97 nunjuk saya sebagai ketua semiloka reformasi.
0: Oke, baiklah. Anton Priatno, ketua yayasan.
1: Ya, salah satu yang membuat upaya seperti sekarang ini ya. Dan Anton.
0: Satu
2: ya, kiprahnya beliau.
0: Ya, satu yang lain yang ada di line telepon ya. Yang berikutnya ada di studio. Prof. Ibi, komentar untuk Mas Andi soal rupanya lebih menyoroti soal kepolisian ini.
2: Ya betul. Jadi kalau itu kan tadi alternatifnya yang mau di-offer kan potong generasi, Mas. Itu pada waktu reformasi kemarin salah satu pemikiran dari beberapa orang yang Pak, ini alternatifnya kalau tidak potong generasi, ya reformasi atau yang sekarang rame sekarang itu revolusi. Tapi kalau revolusi kan mahal itu, ongkosnya mungkin darah ya, bukan hanya harta benda tuh ya. Darah itu, kalau revolusi kan memang apapun ya, apapun ya. Nah itu, oleh karena itu 98 itu kita semua memilih reform gitu loh. Tapi reform kan tidak berhasil. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman aktivis yang sekarang ada di PDIP juga itu ya. Nggak saya sebutkan namanya ya. Aku ngomong, yang rusak itu reformasi. Enggak Pak, yang rusak itu presiden ke...
0: Ke berapa, Prof?
2: Hah?
0: Kita tanya Pak Ponco nanti, presiden ke berapa yang merusak reformasi? Iya.
2: Ya, tapi saya kalau lihat sebelumnya seperti SBY, Pak apa, Bu Mega, ya. Emang Gus Dur lah ya. Kalau Gus Dur oke lah, saya kira. Ya, itu satu-satunya yang bagus menurut saya, ya, Gus Dur itu. Pak Habibie, saya kira ya, tapi kan dia memang bukan orang politik, jadi terlempar oleh dinamika kelompok-kelompok
0: waktu. Dan lebih baik juga segera terlempar daripada nanti terseret-seret dan gak karu-karuan.
2: Ya kayak Mas Nadiem tadi yang kita bicarakan
0: itu
2: profesional itu ternyata nggak laku. Kalau dia tidak bisa diperes lagi ya diuncal no, Mas.
0: Nah itu dia. Jadi.
2: Mas sorry ya, ini pribadi ya menurut pendapat saya.
0: Iya. Saya juga ini adalah subjektivitas kita untuk menyoroti itu. Baik, saya bergeser ke Pak Ponco. Pak Ponco, sebelum saya ke iklan, ada komentar? Tidak perlu terlalu panjang dulu karena ada iklan.
1: Iya. Saya ini betul tadi ya. Menurut saya tadi kalau arahnya itu seolah-olah ke arah hukum. Hukum itu percuma kalau pelakunya itu tidak itu tadi. Tadi kan Prof memulai dengan ya betul yang kita persoalkan tuh hukum, tapi bukan hukumnya yang salah, tapi manusianya yang
0: menjalankan hukum itu.
1: Hukum itu. Yang menurut saya, yang akhirnya saya ngomong itu ya generasi yang rusak. Nah, generasi rusak ini saya nggak ngerti mesti bagaimana, karena kalau ini dibiarkan, ini akan semakin ya. tadi sempat dilemparkan istilah TSM itu, semakin terstruktur,
0: sistematis
1: dan masif.
0: Ya.
1: Gitu loh. Karena itu kalau kita lihat reformasi yang selama sekian tahun berjalan itu gagalnya itu karena TSM-nya rusak, ini tambah lama tambah rusak.
0: Ya.
1: Itu. Gampangnya itu saya begitu ini berarti apa? Karena tadi pagi waktu saya jalan pagi itu saya membahas tentang kualitas, karena orang ini itu ya anaknya, kalau istrinya Ubaya tapi anaknya tidak diubaya. Nah, terus setelah itu ya dia cerita, nah saya ngomong IPK 3,5 sekarang cum laude itu tidak sama dengan bahkan IP yang cuma 2,7.
0: Ya.
1: Di zaman awal saya jadi tahun 80-an masih begitu. Karena itu kalau sekarang itu ya istilahnya kan jadi inflasi terhadap indeks prestasi. Ya. Lalu saya jelaskan, duh, repotnya itu gini, masifnya bagi saya itu dua. Yang pertama itu sikap orang tua di dalam, saya waktu itu ngomong dia, oh betul Pak, kalau kita zaman kita sekolah, ya kalau kita dapat jelek, ya justru kita nderdek. Karena apa? Karena betul-betul gak ada yang nolong. Hari ini kalau saat jelek, orang tuanya marah. Gurunya jadi masalah. Jangankan itu, saya terus ngomong, saya sendiri sebagai ini padahal menurut saya institusinya baik, menurut saya Ubaya ini, kan gitu. Ya. Itu kalau saya memberi nilai D saja, saya harus bikin sebuah ulasan, mengapa kok dia dapat D?
0: Oh gitu ya?
1: Iya, karena di sana, sorry, di Ubaya kan ada QA. Jadi seolah-olah saya ini, terus saya ngomong, ini bukan institusi pendidikan dalam pengertian yang benar, tapi industri pendidikan.
0: Ya.
1: Jadi istilahnya kalau ada yang nggak lulus, itu dianggap seperti produk cacat. Yang salah itu adalah yang bikin. Mohon maaf, saya harus menekankan tentang ini adalah berbagai macam pergeseran. Orang tua juga begitu, institusinya harus menyesuaikan karena juga aturannya mungkin maksudnya baik QA itu. Tapi menurut saya filosofinya dengan pendidikan enggak kena.
0: Iya, iya, iya.
1: Mestinya kan si mahasiswanya dikumpulin terus kemudian di apa no ini, bukan dosennya. Memang ada dosen yang, tapi kalau saya itu sudah betul-betul habis-habisan itu loh. Tapi kalau orang itu tidak mau ditolong, lu saya mau terus mau harus gimana?
0: Ya, ya.
1: Gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Ini
0: kita kelihatannya
1: pendek tapi saya tahu Bapak tapi belum selesai ini.
0: Ya.
1: Lanjut.
0: Sudah lumayan panjang soalnya. Jadi kita ke iklan dulu. Nanti kita lanjutkan kembali.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Itu
4: Bang Boril, Bang Boril,
5: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
6: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
7: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
8: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
6: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
8: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
9: Kita lanjutkan kembali, kita terima telepon. Prof. Ibi, saya terima telepon Pak Dading ya.
10: Iya, iya.
9: Ya, oke. Pak Dading. Ya, Pak Dading, komentarnya harus panjang, kata Prof. Ibi. Pak Dading.
11: Pagi, Mas Adi.
9: Pagi. Selamat pagi.
11: Pak Bojo, pagi, Prof. Sehat selalu.
12: Ya, pagi, Pak Dading.
9: Silakan, Pak.
11: Kita ini sedih, Mas. Bahkan malu kalau melihat keadaan bangsa ini sekarang. Apa yang kita harapkan, Mas?
9: Ya.
11: Apa yang kita harapkan dari para mahasiswa maupun kampus-kampus maupun para intelektual pun nggak didengar kok, Mas? Nggak dirubah, Mas? Tetap jalan terus.
9: Ya, ya, ya.
11: Terus gimana seperti ini, Mas? Kalau mengenai penegak hukum yang disampaikan Pak Ponco itu, Mas, tadi. Hukum itu tidak menyelesaikan masalah, Mas. Itu tergantung pemegang hukum, pelaksana hukum, hamba hukum. Tergantung polisinya bagaimana, jaksanya bagaimana, hakimnya gimana, KPK-nya gimana. Karena semua mafia, Mas.
9: Ya.
11: Bagaimana menghukum berat untuk jera, bahkan hukum mati. Wong dia aja korupsi, Mas. Kan susah, Mas. Makanya kita menunggu para intelektual ya saat ini apa yang kita lakukan, tapi nggak bergeming. DPR ya tetap begitu, nggak ada kebijakan pro rakyat, terus instansi-instansi manapun nggak ada. Saya bingung kalau seperti ini harus berbuat apa. Mungkin saya mengharap kita terus, Mas, nggak boleh putus asa. Saya minta tolong, Mas,
9: Merkuri
11: 2 jam dong, Mas, jangan 1 jam pendek, Mas, 1 jam tuh, Mas.
9: Ini ada Pak Prof. Ibi yang ingin bertanya ke Anda. Prof, apa Prof?
10: Tadi loh, yang itu, yang gitu-gitu itu apa ya, mampus warga.
9: Oh, apa yo, masuk surga begitu ya?
12: Yo, Kak Anu, mikir. Mereka sendiri juga belum tentu yakin kalau...
9: Tapi satu yang ini, Pak Dading, memang sulit ya untuk kasus korupsi itu menangkap aktornya begitu. Menurut Anda yang praktisi hukum, memang sulit ya? Karena ada perlindungan ini apa atau sebetulnya bisa asal mau, gimana kalau menurut Pak Dading?
11: Sudah lah mas, ini saya juga nggak bisa berpendapat mas. Apa yang dikatakan? Karena semua mas, kita yang mengharapkan semua. Sekarang mengharapkan Pak Ahok ya, Profesor Mahfud,
12: ya.
11: Terus mengharapkan ini Pak KDM,
12: ya,
11: Bu Sherly,
12: ya.
11: Susi
12: ya.
11: Puji Astuti.
10: Ya, setuju.
11: Saya mengharap itu mas. Tapi Pak Prabowo ini milihnya
12: ya.
11: Kan tidak proporsional mas, kontrolisme mas.
12: Ya.
11: Kontrol-kontrol itu mas. Sebenarnya kalau mau Pak Prabowo ini punya kan sebagai kepala pemerintahan, kepala negara mas. Bisa apa dilakukan bisa saja. Karena tidak persetujuan DPR, Pak Prabowo bisa melakukan.
12: Iya, betul.
11: Yang namanya perpu itu. Saya memang lebih senang kalau Mas Agi ada pertanyaan, Mas. Saya nggak bisa membuat kalimat yang pinter, saya.
9: Iya.
11: Ada pelanggan bisa jawab dalam masalah hukum. Makanya, gimana ya Mas Aldi? Saya bangga dengan Prof. Ibi, Pak Ponco mau peduli. Seperti ini, kita nggak boleh berhenti mas. Terus harus bersuara, cuma tolong mas, sampaikan ke apa mas, ke pimpinan sampean lo mas,
12: ya,
11: 2 jam mas.
9: Yap.
11: Karena teman-teman saya itu, saya cobalah sumbangkan pemikiranmu di Mercury, supaya apalah Pak Prabowo pemerintah nggak mendengarkan nggak apa-apa. Karena DPR kita seperti ini mas, maksudnya kita malu melihat negara ini mas. Nanti anak cucu kita yang menanggung mas. Ini ada peraturan baru mas, investasi, duit korupsi, duit narkoba,
12: iya,
11: duit dudol.
12: Betul.
11: Ini nanti tidak ada, tidak bisa dituntut secara hukum mas yang disampaikan Prof. Bibi tadi.
9: Iya.
11: Tidak bisa dihukum pidana, perdata, korupsi, pajak, nggak bisa mas. Jadi itu kebal hukum. Tapi jangan lupa kalau Indonesia nanti akan di blacklist secara internasional, mas.
10: Oh iya.
11: Maka itu apa yang dikatakan Prabowo, Indonesia akan bubar rasanya sangat besar sekali.
9: Baik.
11: Itu mas, ya. Makanya kalau Pak Prabowo ini pemilu yang akan datang dan disampaikan oleh Mas Andi itu, saya setuju Mas Andi berpendapat tadi. Makanya ini memang, aduh, mudah-mudahan mas, mudah-mudahan kita berdoa mas.
12: Ya.
11: Supaya dia ingat bahwa suatu saat kita akan mati tidak dibawa mas. Yang ratusan triliun, 300 triliun, 900 triliun. Itu loh mas, bersihkan mas. Terima kasih, terima kasih, selamat pagi Prof. Ya selalu Pak Ponco,
9: ya
11: selalu.
9: Ya, terima kasih. Pak Dading, selamat pagi, sudah berkenan. Prof, silakan komentarnya, Prof.
12: Ini Pak Dading pun juga mulai kelelahan ini.
9: Silakan, ya. Prof. Ibi.
10: Iya. Iya, susah mas, jadi ini masalah budaya, American values ya. Jadi padahal values itulah yang sebenarnya mampu untuk membawa bangsa ini beradaptasi secara tengah ya. Kalau saya sangat setuju itu yang apa yang disampaikan apa Edgar Schein. Jadi yang internal itu bisa menyatukan. Nah kita ini congkrah bukan menjadi satu. Lihat ya demo-demo yang belakangan tambah banyak ini. Jadi jangan menganggap enteng itu. Itu loh. Jadi kan terus apa? Ya keuangan yang maha kuasa. Nah, kalau ditelusuri lagi ke dalam ya Pak, balik lagi ke apa? Itu.
9: Akal budi hati nurani.
10: Hati, iya.
9: Iya.
10: Itu yang bahaya itu ya itu kuda tiga itu mas yang merah, kuning sama hitam. Itu yang memandu ya para elit-elit kita sekarang dan melupakan kuda yang putih. Kuda yang putih itu semper, lumpuh. Jadi yang jalan cuma tiga merah, itu amarah, ya, suka ini ya, kuning itu karakter egois, dan hitam itu daya tarik duniawi, itu keuangan yang maha kuasa.
9: Mm-hmm.
10: Nah, ini kita mesti nguri-uri local wisdom itu. Ya, ini karya Raden Ngabei Yosodipuro.
9: Yeah.
10: Satu. Ya. Ini keturunan Joko Tingkir, Mas. Mm-hmm. Sultan Hadiwijoyo. Ini bukan main, tapi cikal bakalnya itu Wali Songo.
9: Ya.
10: Ya. Nah, kemudian ini Yosodipuro itu siapa? Itu anaknya, ya, saya telusuri di Google ya.
9: Mm-hmm.
10: Raden Tumenggung Aryo Padmonegoro ya. Padmo itu kembang ya, apa bunga. Mm-hmm. Ya, negoro ya. Jadi namanya aja ini Aryo. Nah, Aryo itu kan Arya itu apa ya? Patriot ya, atau anu ya, apa? Ya, kayak tentara itu ya. Jadi pembela negara lah ya. Aryo itu para yang ada di pertahanan dan ini ya, Padma Negara, jadi bunganya bangsa.
9: Heeh.
10: Mm-hmm. Lah iki di Indonesia itu bunganya enggak harum semua ya apa? Padma Negaranya bukan Padma lah, ya mungkin Padma kertas. Bukan Padma yang sesungguhnya gitu loh.
9: Mm-hmm.
10: Ya. Raden Tumenggung Aryo Padma Negara itu Bupati Pengging. Karo aku Pengging itu sekarang mana ya, daerah mana kalau sekarang ini.
9: Hmm.
10: Peta kita di apa? Pulau Jawa.
9: Hmm.
10: Ya.
9: Yeah.
10: Nah, tapi itu memang keturunan Joko Tingkir, Mas, ya. Tahu toh Mas Adi Joko Tingkir?
9: Tahu. Cuman
10: Sultan
9: ya
10: Sultan Hadi Wijoyo.
9: Iya, iya. Oke. Baik. Saya ke Pak Ponco ya, Prof.
10: Yo.
9: Ya, yang sudah kepingin ngomong lagi nih rupanya Pak Ponco ini. Silakan Pak.
12: Iya. Enggak, saya tadi itu waktu terakhir Prof cerita tentang orang-orang yang memiliki kedalaman memandang hidup itu, lalu kemudian orang-orang ini kemudian menyatakan value Indonesia.
9: Hmm.
12: Saya kok mikir generasi yang sekarang ini ya memang itu bisa digugling gitu loh ya.
9: Hmm.
12: Tapi kalau untuk digugling itu hanya cuma untuk pengetahuan. Nah, gitu loh. Nah, berarti pendidikan di Indonesia itu seharusnya hal-hal yang sifatnya itu bisa diberikan oleh teknologi, AI, gak usah. Dan bahkan gak usah... Mereka nggak usah belajar khusus karena mereka sudah belajar melalui kehidupannya.
9: Ya.
12: Tapi values itu harus bukan diajarkan, tapi betul-betul diinternalisasikan melalui proses entah itu belajar atau kehidupan dihidupi, gitu loh. Nah, ini yang menurut saya ada dua, satu memang lembaga-lembaga pendidikan, yes, tapi yang satunya lagi ini lumpuh, Mas Aldi. Lumpuhnya apa? Ya, enggak melakukan apapun yang disebut proses, justru kebalikannya. Orang-orang itu melihat atau bahkan tercemari, ya, karena hal-hal gitu. Saya tadi cerita itu belum selesai, itu adalah gini. Ayo, hari ini, dulu waktu kita bikin PR dan sebagainya, orang tua kita terlibat enggak?
9: Enggak.
12: Munting karepe dhewe kan, tapi kita itu justru di situ kan punya daya juang, bagaimana bertanggung jawab dan seterusnya. Nah, kalau sekarang gimana? Wong dimanjakan dengan proses, kalau kamu mengalami kesulitan, nanti ya papa mama yang menyelesaikan. Jadi gitu. Jadi prosesnya bukan pendidikan, tapi pemanjaan yang kemudian orang ini tidak mau berjuang. Akhirnya ya itu tadi, jalan pintas, tanpa value dan tanpa ini, bagaimana mereka belajar berjuang itu, ya akhirnya ya seperti sekarang ini. Nah, saya nggak tahu, ya ini betul-betul membingungkan. Kita tetap bersuara, yes, saya tetap yakin banyak yang bagus, tapi kalau saya ini, analisis, persoalannya adalah sistem politik di Indonesia itu tidak mengizinkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang bagus untuk justru do something. Yeah. Atau orang yang bagus itu, ya karena dia, ini kan seperti kurva normal, yang betul-betul bagus kan cuma sedikit. Yang bagus biasa itu keracunan, karena keracunan kurvanya tidak normal, miring bulian. Ini pakai ilmu statistik untuk menjelaskan. Jadi akhirnya apa? Akhirnya mayoritas yang ada itu menceng, mencengnya ke kiri. Yang kanan itu yang biasa kan dianggap bagus itu ya, itu tetap ada, tapi mereka tidak punya jalur untuk menuju untuk melakukan sesuatu yang baik ini tadi.
9: Ya. Yeah.
12: Yeah. Dan saya kalau ngomong gini, itu berlaku di semua, termasuk saya kalau renungkan kemarin lihat itu, ini kan saya kan jadi tahu di Ubaya ini siapa yang betul-betul tulus, siapa yang cuma ya. Itu saya ngelihat, waduh ini kayak gini bahaya ini. Kalau kena yang boten-boten itu.
9: Oke.
12: Okay. Nah, kalau gini kita ngomong, jangankan kita yang institusi yang kecil Ubaya. Nah, kalau yang Indonesia ya apa? Nah, balik lagi. Semoga dua hal yang saya harapkan ya, keberanian ya. Saya enggak tahu keberanian itu ini. Tapi yang kedua, ya leader. Keberanian untuk membongkar ini. Terus yang kedua, leadernya. Leadernya okay. Gimana?
9: Nanti kita akan
12: leadernya kalau cuma omon-omon ya repot.
9: Nah, gitu nanti kita akan dalami dua hal itu. Yang pertama leadernya, yang kedua punya keberanian enggak, itu mungkin lebih ini ya, karena harus ada leadernya dulu baru berani gitu. Atau keberanian dulu ya baru nanti dicariin leadernya, tapi nanti kita bahas ya. Kita ke iklan dulu Prof, saya break dulu ya.
10: Yo.
9: Ya, kita ke iklan dulu sahabat Merkuri.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
13: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
14: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
14: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
14: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
14: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
15: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: Ya, kita lanjutkan kembali dan saya ke Prof. Ibi. Prof?
1: Ya.
0: Ya, hari ini kan sebetulnya salah satu inti dari diskusi kita adalah bagaimana kemudian pemberantasan korupsi itu, para penegak hukum kita itu bisa menangkap para aktor, bukan hanya operator-operatornya, bukan hanya pelaku lapangannya saja,
2: iya,
0: begitu.
2: Betul.
0: Ya, nah, seperti apa kalau misalnya polisinya masih seperti ini, aparat penegak hukumnya, Kejaksaan Agungnya juga, artinya kalau saya bilang masih seperti ini bukan nggak ada orang baik ya, tapi so far masih kalah dengan yang boten-boten kalau istilahnya Prof. Ibi. Supaya kita bisa itu, potong generasi, apakah itu yang tadi di awal disuarakan oleh Mas Andi, apakah itu menjadi kata kunci?
1: Iya, kalau potong generasi itu kan merupakan salah satu alternatif terapinya. Ya, jadi kalau saya begini ini, ditanya begini Mas, yang saya keluarkan ya kembali abductive reasoning. Ya, penalaran abduktif. Nah, tadi yang ngomong keadaannya teman-teman di kepolisian masih kondisinya seperti ini, peradilan seperti ini, hakim-hakim kejaksaan masih seperti ini, itu simptomnya kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, dari situ lalu kita rumuskan loh, masalahnya apa? Nah, balik lagi tadi loh ke apa pendekatan sosiologis hukum itu. Jadi artinya, kecuali politik, ya kan kita sering ngomong, hukumnya bengkong kan Mas?
0: Iya.
1: Artinya ada masalah di situ. Tapi masalah ini bukan sendirian, tapi ada kaitan dengan politik. Kan ngono? Nah, ini yang membawa, itu saya teringat Prof. Mahfud, bahwa sekarang sudah bergeser bukan lagi mafia apa peradilan yang tadinya itu ada di sekitar aparat-aparat di peradilan ya, saja, tapi sekarang sudah mafia hukum. Jadi hukumnya yang menjadi problem, bukan peradilannya. Peradilan kan bagian dari hukum gitu loh. Atau sistem hukum lah mungkin ya, kalau saya persempit. Bukan hukum secara lebih luas, tapi sistemnya. Nah, pertanyaan tadi kita mulai dengan TSM. Tadi kan sekarang justru yang berkembang adalah tadi, ya, yang bengkong-bengkong tadi lah. Itu lalu kita bedah. Lalu problemnya apa, Pak Ponco tadi mengatakan, setuju dengan saya kan, perilaku. Jadi bukan law in book, tapi law in society lah. Kan menggali, merefer ilmu-ilmunya apa, Pak Mas Aldi kan sosial politik ya, itu kan pendekatannya antropologi sosial sosiologi, ekonomi pun ya apapun keuangan manajemen itu harus kembali ke konteksnya ke masalah masyarakat gitu, karena itu ilmu tentang kehidupan manusia atau yang disebut humaniora, kan gitu. Nah, jadi kalau sudah ketemu, lalu kita rumuskan problemnya itu. Nah, kalau dilihat begitu kan problemnya tadi adalah perilaku. Nah, bagaimana dandani perilaku? Ya, gak gampang, Mas. Harusnya ke pendidikan. Pendidikan apa? Bukan pendidikan pengetahuan seperti yang Pak Ponco bilang. Taksonomi belum level 1, serahkan saja itu to know ke Google atau AI atau apapun lah ya namanya. Apa namanya itu yang ada di banyak itu kan. Nah, kita sekarang harus bergeser ke itu kognitif loh, baru kognitif ya, ke belum yang level berikutnya itu 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, kemudian kan ada apa KSA ya, jadi ada apa kok KSA bukan apa itu satu itu bentar satu itu adalah kognitif, afektifnya, gitu loh. Nah, lalu yang satu itu soal psikomotor. Kalau psikomotor itu soal olahraga, apa, soal apa namanya tari-tarian atau apalah, pokoknya apa body movement ya, soal pergerakan tubuh kita secara fisik. Ya lebih ke situ lah. Kalau afektif ini masalah perilaku. Nah, ini dipenuhi oleh ilmu-ilmu dari psikologi. Jadi sekarang juga saya menggugat juga teman-teman psikologi bagaimana peranannya untuk mendandani perilaku elit-elit kita yang rusak ini gitu. Ya. Hanya itu yang bisa mas kalau gitu. Nah, tapi kemudian kalau sudah ini lalu terapinya apa ya? Benar, potong generasi nanti dulu kan ada alternatif alternatif. Nah, kalau namanya terapi itu harusnya dipilih yang paling benar. Walaupun ada alternatif solusi yang banyak, tetapi kita harus prioritaskan yang paling bagus, pilihannya yang paling baik untuk kita bersama. Gitu loh. Satu lagi, lalu pertanyaannya kalau terapinya ketemu apa? Eksekusinya ya apa, sopo?
0: Jadi,
1: apa mau diserahkan balik ke DPR ya ora iso.
0: Ya, iya, iya. Jadi memang panjang ya, Prof ya.
1: Ruwet.
0: Iya.
1: Ruwet, Mas. Kompleks. Karena makro ini ya, makro.
0: Oke, berarti closing statement-nya apa dari Prof Ibi kalau masih ruwet seperti ini?
1: Loh, ujungnya ini kan soal politik. Harusnya dari politik. Saya berharap bahwa terjadi perubahan elit-elit politik yang mampu untuk mengemban tadi nilai-nilai values ya. Itu semua mas, bukan hanya negara ya, organisasi, bahkan juga keluarga. Hati-hati mas ya, itu saya belajar dari Edgar Schein mas. Saya belajar dari Edgar Schein tentang organizational behavior. Nah, yang namanya organisasi itu kan ada tiga level tadi. Yang paling kecil itu keluarga kita, lalu yang masuk gede itu adalah di mana organisasi kita, tempat kita bekerja. Yang lebih makro lagi adalah negara. Nah, mungkin lebih supra lagi adalah global. Atau mungkin alam semesta, kalau itu urusannya Gusti Allah.
0: Iya, itu tidak bisa merubah dunia perpolitikan kita.
1: Mengubah.
0: Ya, maaf, mengubah. Wah, wangil nih ngomongin. Salah titik, salah ini. Mengubah dunia perpolitikan kita itu harus dimulai dari perbaikan partai politik seharusnya. Begitu, Prof?
1: Iya, karena itu ujungnya.
0: Nah, ini...
1: Ya kan? Nah, ya. Harus ada values tadi loh.
0: Ya, dan kemudian merumuskan bagaimana sebuah pemilu yang bisa menjaring mereka-mereka terbaik yang tampil. Tapi ini belum apa-apa, rancangan undang-undang pemilunya belum dibahas, sudah muncul kasakusuk, nanti capres-cawapres itu
1: siapa?
0: Ya, capres-cawapres itu harus diusung oleh tiga parpol di parlemen. Padahal presiden thresholdnya sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya akan ada batu sandungan lagi untuk siapapun yang
2: iya, betul. Selalu digawe anu constraint untuk supaya
0: tidak muncul orang-orang
2: status quo.
0: Supaya status quo dan kemudian yang berkuasa
2: yang ini
0: melanjutkan melanggengkan kekuasaannya. Tapi kita tidak pernah berhenti, cuman kita memang harus tetap berhenti setelah ini. Prof. Ibi, terima kasih banyak sudah bergabung. Minggu depan mungkin kita bisa ngobrol lagi ya, Prof. Ya.
2: Dengan cerita lebih menarik karena saya nanti bakal dengan Prof. itu terlibat dalam sebuah ini kegiatan. Prof.
0: Baik.
2: Ini saya betul-betul merasa luar biasa karena di tempat yang awalnya Prof ini berada, itu sepertinya dalam tanda kutip semakin dilupakan karena generasi. Dan sekarang banyak terlibat di dalam yang ini program studi saya.
0: Tidak boleh ngomong itu, jadi saya nggak melanjutkan. Prof, sampai ketemu minggu depan, Prof. Selamat pagi.
1: Yang penting ada di payu lah ya.
0: Siap.
2: Ini kan bicara tentang bagaimana values itu juga.
0: Selamat pagi, Prof.
1: Oke,
0: sampai ketemu minggu depan.
2: Iya.
0: Tadi peribahasa mengajarkan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi memang itu adalah keniscayaan yang siapapun di antara kita pasti juga akan cepat atau lambat akan dilupakan oleh generasi karena generasi ini mencetak orang-orang barunya begitu ya.
2: Tapi silakan, gini Mas Aldi, bagi saya itu ironi karena justru Ini saya ngomong lebih spesifik ya. Nah, ini semoga tidak terjadi. Kenapa? Karena ada value yang benar yang kemudian membuat hal yang bagus itu berlangsung terus.
0: Ya, Pak Ponco sudah benar menjagai yang bagus ini supaya tidak mudah dilupakan. Itu betul, adalah sebuah betul, upaya.
2: Betul,
0: ya
2: kan? Betul. Bahwa dan kebetulan di program studi yang saya bangun ini, itu semoga terus bisa keberlanjutan terhadap value ini tetap bisa terjaga. Karena kita ini, saya sampai dalam hati ya, itu ngomong gini loh, ini generasi ini gak mikir, mungkin juga dia gak mikir untuk orang tuanya. Sehingga sepertinya itu pokoknya hidup berjalan untuk dirinya. Jadi dia nanti akan siap juga akan dibegitukan oleh generasi berikutnya.
0: Ya, ya,
2: gitu loh.
0: Ya.
2: Nah, saya nggak ngerti. Tapi kalau salah satu yang kita sebut dengan Asian value, yang kalau saya ngomong sama si bule itu adalah kamu adalah orang yang ini tidak memiliki value di dalam keluarga yang bisa berlanjut. Walaupun itu ikatan itu juga bisa membebani, tapi jangan dianggap beban, yang benar kan gitu kan, ya, tapi tidak sesimpel itu. Nah, saya kembali pada semua ini kan, ya ini kan judulnya kan, jangan cuma operatornya, tapi aktornya. Berarti kan segala sesuatu itu kan, kita lihat itu kan, apa ini, kalau kita, saya ingat pakai film Alien itu kan, ini loh, Mas Aldi nonton film Alien enggak? Saya sampai susah untuk ngomongnya itu. Itu kan ada induknya. Yang induknya itu berapa banyak yang ini nanti kalau enggak selesai dilanjutkan minggu depan, yaitu gini, berapa banyak yang kita sikat itu. Ya, kecepatan dari kita menghabisi, padahal untuk menghabisi itu enggak gampang. Sehingga itu tadi dibandingkan dengan induknya menghasilkan yang baru, itu lebih cepat menghasilkan yang baru. Jadi ceritanya itu kalau di film Alien itu akhirnya mikir, ini kita akan habis kalau terus gini, terus berhadapan dengan ini pelaksana lapangan kan gitu kan, operator kan gitu ya. Nah, harus ditemukan induknya dan induknya disikat dier itu. Nah, cuma saya ngomong, kalau saya kembali kepada Pak Dadi ngomong, ini enggak gampang karena ini mafia yang sudah itu TSM tadi. Jadi ya saya cuma berharap enggak bisa dengan cara manusia, dengan cara Tuhan aja. Ya, apa? Nah, semoga orang-orang itu ya, itu tidak dibiarkan Tuhan terus ngerusak ini, atau memang ya saya enggak ngerti, Tuhan membiarkan itu juga untuk supaya ya kita belajar dan seterusnya. Saya enggak bingung ini, sebenarnya bingung. Ya.
0: Iya.
2: Jadi kalau enggak, saya belajar dari satu kasus tertentu. Yang kasus itu kelihatannya endingnya kita enggak ngerti. Ini real story ya, tapi saya enggak bisa sebutkan lebih detail lagi. Nah, waktu itu kita sudah kelelahan. Terus gimana Mas Aldi? Ndelalah. Aktornya itu dipanggil Tuhan, Mas Aldi. Berhenti Mas Ali. Ya, memang proses berlanjut, tapi tidak seberat waktu
0: yang bersangkutan masih hidup.
2: Iya. Orang ini, karena ini memang aktornya memang. Oh, ya betul, aktornya betul. Dalam artian itu dalangnya. Jadi semoga ada kuasa yang di atas kita, karena kita nggak mungkin, kita nggak punya kuasa untuk sampai begitu. Ya, walaupun saya mengatakan keberanian itu dibutuhkan untuk apa? Untuk melakukan sebuah inisiasi, keberanian untuk memulai, kan itu penting Mas Ali. Nah, terus saya berharap di lain sisi itu adalah leadernya bertobat. Sebab kalau leadernya nggak bertobat, ya tetap berlanjut terus. Jadi saya ngomong dua ini Mas Ali, ya, dan semuanya balik pada Adi Hanur.
0: Akal budi hati nurani, betul.
2: Akal budi hati nurani. Dan kita dengan akal budi hati nurani kita tetap harus mengawal negeri tercinta ini. Ya, kalau Mas Dading ngomong tentang ya bahkan waktunya kurang dan sebagainya. Saya mikir waktunya kurang, tapi kalau kita harus nambah waktu itu bisa nututi untuk orang-orang yang dilibatkan untuk berpikir untuk menjadi sebuah komunitas yang bergerak ini, ada enggak? Kalau enggak ya
0: iya,
2: capek Mas Aldi.
0: Wasting time, betul. Iya, akhirnya kita ngobrolnya jadi tidak fokus lagi.
2: Iya.
0: Itu yang saya pikirkan juga. Tapi iya, by the way terima kasih banyak.
2: Iya.
0: Kita masih bersyukur bisa punya kesempatan untuk
2: yes
0: melakukan
2: saya makanya
0: hal baik ini.
2: Iya. Saya saya lupa. Tapi enggak bisa ini. Hmm. Saya sempat waktu ini, waktu istilahnya itu Maisong Layat itu, itu ketemu ini
0: Pak Edward,
2: satu ya.
0: Pak Teddy,
2: iya Pak Teddy. Ya.
0: Oke baik,
2: iya ya, semoga terdengar juga.
0: Masih cuma ada hubungan pingin, saudara.
2: Iya betul. Akhirnya saya menyimpulkan ternyata nyambung, ada nyambungnya.
0: Sama istrinya Pak Edward,
2: iya ya, betul.
0: Engkongnya
2: istrinya
0: Pak Edward.
2: Iya.
0: Engkong apa?
2: Sepupu.
0: Engkong sepupuan.
2: Ini betul.
0: Oke, baik. Pak Ponco tetap semangat, sehat-sehat terus. Prof Ibi juga.
2: Sama, Mas Aldi juga tetap harus
0: amin.
2: Prima untuk bersama tim ya, nyari topik-topik yang betul-betul membuat kita itu di satu sisi memang bisa emosi, bisa marah, tapi di lain sisi kita melihat ini adalah sebuah keniscayaan untuk membuat negeri yang lebih baik.
0: Kita tunggu
2: sesuai harapan kita.
0: Janji Pak Ponco minggu depan ada cerita menarik. Sampai kita minggu depan ya. Oke.
2: Okay. Yes.
0: Baik, seperti biasa saya akhiri Perspektif 96. Kita balik ke topik kita atau perjalanan kita di Mercury Morning Show barengan saya Aldi sampai pukul 10 nanti.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Dian Zamroni, SPJPK, mengatakan jangan anggap remeh gejala masuk angin, karena bisa saja masuk angin adalah gejala serangan jantung. Menurut Dr. Dian, para penderita biasanya hanya merasa nyeri pada ulu hati, dan kalau hal itu terjadi, maka penderita harusnya memperlakukan itu sebagai serangan jantung. Ketika mengalami gejala masuk angin, penderita harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Selain itu disarankan untuk memeriksa kondisi jantung dengan EKG atau elektrokardiogram, dan bisa juga memeriksakan enzim jantung. Dr. Dian tidak menyarankan gejala masuk angin disembuhkan dengan kerokan, karena kerokan tidak bisa mengobati serangan jantung. Kerokan itu justru akan membuat penderita lupa menangani potensi serangan jantung. Karena dengan kerokan, pembuluh darah sedikit melebar, ada endorfin beredar. Seolah-olah kesannya sudah enakan, padahal belum tentu. Jadi, kalau sering masuk angin dan ada nyeri di ulu hati, sahabat, maka langsung periksakan diri Anda ke dokter. Inspirasi Sehat 96.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Kasus yang dialami Endang Martiningrum, warga Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri kembali bergulir di Polda Jawa Timur. Pada Kamis 2 Juli 2026, Endang didampingi kuasa hukumnya menghadiri gelar perkara khusus setelah kasus yang sempat dihentikan penyidik kembali dibuka. Endang mengaku kehilangan rumah yang telah ditempatinya selama sekitar 54 tahun akibat persoalan administrasi kependudukan. Menurut pihaknya, akta kelahiran dinyatakan tidak terdaftar, padahal nama tercatat dalam buku register lama tahun 1971. Usai gelar perkara, Endang berharap mendapatkan keadilan dari aparat penegak hukum. Perempuan yang sehari-hari berjualan rujak itu mengaku tidak pernah melakukan kesalahan, namun harus kehilangan tempat tinggal yang telah dihuni sejak puluhan tahun lalu. Sementara itu kuasa hukumnya, Eko Budiono, menegaskan bahwa produk administrasi kependudukan tidak bisa dibatalkan secara sepihak dan harus melalui mekanisme hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pihaknya juga meminta dugaan maladministrasi dalam kasus tersebut diusut tuntas. Kini Endang berharap hasil gelar perkara khusus di Polda Jawa Timur dapat membuka jalan bagi kepastian hukum dan keadilan yang selama ini diperjuangkannya. News on the Spot.

0: Kapan waktu yang tepat ke dokter THT? Sebetulnya untuk masalah pendengaran ini atau telinga, kita tidak perlu untuk melakukan pembersihan atau korek-korek secara terus-menerus ya. Tapi bila ada gangguan atau ada bermasalah baik telinga maupun pendengaran, maka segera mungkin untuk dilakukan pemeriksaan. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
1: Moment on this day.
3: Tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung didirikan dengan nama Technische Hogeschool Bandung atau THS. 3 Juli 1971, pemilihan legislatif Indonesia yang kedua kali atau yang pertama di bawah Orde Baru dilakukan. Tanggal 3 Juli 1988, kapal tempur Angkatan Laut Amerika Serikat USS Vincennes menembak jatuh Iran Air penerbangan 655 di atas Teluk Persia. Peristiwa ini menewaskan seluruh 290 penumpang. Selanjutnya, 3 Juli 2011, dalam pemilihan umum Thailand, Partai Putai memenangkan mayoritas 265 kursi dengan pemimpinnya Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Wanita pertama dalam sejarah Thailand. 3 Juli 1987, lahirnya Sebastian Vettel, pembalap Formula 1 Jerman yang juga juara dunia 2010.
1: Moment on this day.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah Anda mendengar cerita kalau ada seorang menteri di Indonesia yang aliran listrik di rumahnya putus PLN karena beliau tidak mampu membayar tagihannya? Cerita mengejutkan ini merupakan kisah nyata Sutami, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat era Orde Baru yang dijuluki Menteri Termiskin Indonesia. Bayangkan saja, selama 14 tahun menjabat, dari tahun 1964 hingga 1978, pria ini membangun infrastruktur megah yang sampai saat ini masih kita nikmati. Tol Jagorawi, Jembatan Semanggi, Jembatan Ampera, tapi dia sendiri tidak punya rumah pribadi. Yang lebih mencengangkan lagi, sahabat, Sutami lebih suka jalan kaki berkilo-kilometer saat survei proyek daripada naik mobil dinas mewah. Alasannya sederhana, bagaimana bisa hidup mewah ketika rakyat masih hidup dalam kesengsaraan? Ironi kehidupan terjadi setelah pensiun. Rumah yang baru bisa dibelinya secara kredit pernah diputus listriknya. Dan ketika sakit parah, ia takut ke rumah sakit karena tidak punya biaya pengobatan. Sutami meninggal dalam kemiskinan pada 1980, meninggalkan warisan infrastruktur bernilai miliaran yang membuktikan bahwa masih ada pemimpin sejati yang menjadikan jabatan sebagai pengabdian murni, bukan mesin ATM pribadi.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: news on the spot.
1: Komisi ADPRD Jawa Timur mengingatkan Pemprov Jawa Timur agar berhati-hati dan objektif dalam merealisasikan usulan formasi untuk seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pasalnya pengajuan ini akan memiliki konsekuensi terhadap APBD Jawa Timur. Seperti diketahui, Pemprov Jawa Timur resmi mengusulkan 2.100 formasi untuk seleksi calon pegawai negeri CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Usulan ini diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB guna menggantikan jumlah pegawai yang pensiun. Pemprov mengusulkan CPNS 750 kuota, P3K guru sebanyak 369 kuota, P3K tenaga kesehatan sebanyak 57 kuota, dan P3 teknis sebanyak 929 kuota. Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Dedi Irwansa mengatakan komisinya sangat memahami bahwa regenerasi ASN merupakan kebutuhan organisasi, terutama di tengah tingginya angka pegawai yang memasuki masa pensiun. Namun dirinya mengingatkan agar Pemprov Jawa Timur memastikan bahwa setiap kebijakan penambahan ASN tetap sejalan dengan kemampuan fiskal daerah. Karena itu, setiap formasi yang diusulkan harus benar-benar didasarkan pada analisa kebutuhan yang akurat, analisis beban kerja yang terukur, serta kebutuhan pelayanan publik yang nyata di lapangan. Politisi Partai Demokrat ini juga meminta Pemprov untuk mempertimbangkan penambahan ASN ini untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai birokrasi bertambah besar tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat tidak ikut meningkat. Jadi juga meminta agar penataan birokrasi harus diarahkan pada peningkatan kinerja bukan semata-mata penambahan personil. Teknologi informasi, integrasi layanan, dan reformasi birokrasi harus menjadi instrumen terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. News on the spot.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen

0: Dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
4: Itu
5: Bang
4: Boril,
5: Bang Boril.
6: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
7: Iya, Bang.
5: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
8: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
8: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
9: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM, Mercury, Surabaya.

96 FM Mercury, informatif inspiratif. Sampai di sini sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit. Selamat pagi.

0: lugas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
1: Seperti biasa, perjalanan tas kota hadir menemani Anda ya, sahabat. Di sesi yang pertama ini, jadi stay tune di 96 FM Mercury.
2: Gubernur Jawa Timur mengatakan, ya bersyukur terkait dengan angka kemiskinan di Jawa Timur yang kembali turun signifikan. Sahabat, kita lihat catatan indeks harga saham gabungan di penutupan sore hari ini yang berakhir menguat, sahabat.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang hari, inilah Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung dididirikan dengan nama Technische Hogeschool Bandung atau THS. 3 Juli 1971, pemilihan legislatif Indonesia yang kedua kali atau yang pertama di bawah Orde Baru dilakukan. Tanggal 3 Juli 1988, kapal tempur Angkatan Laut Amerika Serikat USS Vincennes menembak jatuh Iran Air penerbangan 655 di atas Teluk Persia. Peristiwa ini menewaskan seluruh 290 penumpang. Selanjutnya, 3 Juli 2011, dalam pemilihan umum Thailand, Partai Putai memenangkan mayoritas 265 kursi dengan pemimpinnya Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Wanita pertama dalam sejarah Thailand. 3 Juli 1987 lahirnya Sebastian Vettel, pembalap Formula 1 Jerman yang juga juara dunia 2010.
0: Moment on this day.

0: informatif, dan inspiratif.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury News. Sahabat, indeks harga saham gabungan IHSG diproyeksi melengah pada perdagangan hari ini. Analis teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih berpeluang terkoreksi pada perdagangan hari ini meski indeks ditutup menguat pada sesi sebelumnya. Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 5.486 hingga 5.317 dan resisten 6.007 hingga 6.286 hari ini.
1: Mercury News.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an. Lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kombes Pak.
1: Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Jawa Timur telah banyak yang siap untuk segera beroperasi secara penuh. Meski KDMP dibawa koordinasi Kementerian Koperasi dan Agrinas sebagai leading sektor, Pemprov Jawa Timur akan terus mengawal arah kebijakan pusat terkait KDMP ini. Pemprov Jawa Timur juga terus melakukan pendampingan untuk operasional KDMP yang kini telah banyak terbangun di berbagai desa di Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Wagub Jawa Timur Emin Elestianto Dardak terkait keberadaan KDMP di Jawa Timur yang sudah banyak terbangun yang dikonfirmasi usai paripurna DPRD Jawa Timur. Menurut Emil, Dinas Koperasi Dinkop terus berkoordinasi secara intens dengan Kementerian Koperasi untuk memastikan integrasi potensi lokal berjalan mulus. Pemprov berharap KDMP ini benar-benar memberi dampak ekonomi konkret kepada masyarakat. Emil juga mengatakan keberadaan KDMP tidak akan mengganggu keberadaan koperasi-koperasi lokal yang sudah lebih dulu aktif dan berkembang di masyarakat. Kehadiran KDMP dirancang untuk memperkuat ekosistem yang ada, bukan justru menggusur koperasi lama. Emil mencontohkan keberhasilan program Kementerian Koperasi terdahulu seperti Torasera di Pondok Pesantren, Ponpes Paiton. Program tersebut sukses mengagregasi produk dari berbagai desa dan ke depan diharapkan bisa menjadi penyuplai bagi jaringan KDMP. Saat ditanya mengenai jumlah pasti KDMP di Jawa Timur yang sudah benar-benar siap penuh beroperasi, Wakil Gubernur yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini enggan mengatakan dirinya memilih untuk tidak mendahului kewenangan pusat. Meski mayoritas KDMP masih menunggu proses operasional resmi dari Agrinas, Emil mengungkapkan bahwa beberapa desa sudah mulai mengambil inisiatif mandiri mensosialisasikan keberadaan KDMP dan apa-apa yang bisa dilakukan KDMP ke masyarakat.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke? Okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yana Diansah dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kalau Anda termasuk salah satu orang yang punya banyak aktivitas di luar rumah, ada satu hal yang wajib Anda perhatikan, yaitu memberikan perlindungan pada kulit wajah. Caranya, rajin-rajinlah menggunakan tabir surya. Ini bertujuan untuk mencegah bahaya paparan sinar UVA dan UVB yang berpotensi menyebabkan kanker kulit. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Danang Triwahyudi, mengatakan, memberikan perlindungan ekstra berupa tabir surya menjadi lebih penting. Ini karena radiasi sinar UVA dan UVB dari hari ke hari semakin memburuk. Penggunaan tabir surya juga tidak hanya satu kali, tetapi dilakukan secara berulang. Paling tidak, setiap 2 jam sekali, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori!
0: Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
1: Crispy tempurannya crunchy!
0: Goreng!

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

Mercury News. Sahabat, negara Arab Saudi mulai meningkatkan ekspor minyak mentah ke pasar Asia usai lalu lintas Selat Hormuz dibuka. Sebagaimana diketahui, jalur vital tersebut dibuka setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani perjanjian pada bulan lalu. Analis Kiper mengatakan, sekitar 24 juta barel minyak mentah Arab Saudi yang dikirim sejak 17 Juni 2026 dimuat selama atau sebelum perang Amerika-Iran. Itu menunjukkan Arab Saudi sedang membersihkan tumpukan kapal tanker minyak yang tidak keluar dari teluk selama konflik. Arab Saudi sebagian besar menghentikan pengiriman dari terminal ekspor teluknya di Ras Tanura dan Juaimah pada 9 Maret 2026 setelah lalu lintas kapal tanker melalui Selat Hormuz anjlok karena perang Amerika-Iran. Kerajaan Arab Saudi mengalihkan sebagian besar ekspor minyaknya melalui pipa timur barat ke terminal Laut Merah di Yanbu. Mercury News.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional, meskipun secara warna tetap identik.

0: Sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

sahabat Mercury. Saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Mercury 96 FM Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Hayan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung dididirikan dengan nama Technische Hogeschool Bandung atau THS. 3 Juli 1971, pemilihan legislatif Indonesia yang kedua kali atau yang pertama di bawah Orde Baru dilakukan. Tanggal 3 Juli 1988, kapal tempur Angkatan Laut Amerika Serikat USS Vincennes menembak jatuh Iran Air penerbangan 655 di atas Teluk Persia. Peristiwa ini menewaskan seluruh 290 penumpang. Selanjutnya, 3 Juli 2011, dalam pemilihan umum Thailand, Partai Putai memenangkan mayoritas 265 kursi dengan pemimpinnya Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Wanita pertama dalam sejarah Thailand. 3 Juli 1987 lahirnya Sebastian Vettel, pembalap Formula 1 Jerman yang juga juara dunia 2010.
0: Moment on this day.
2: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury News.
1: Sahabat, gelombang panas atau heat wave berskala besar dan signifikan yang pertama pada musim panas ini resmi menerjang wilayah Amerika Serikat sejak hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Fenomena kubah panas atau heat dome raksasa ini dilaporkan terus menguat menjelang akhir pekan, membawa suhu udara yang sangat membakar serta kelembapan yang menyiksa bagi ratusan juta penduduk di wilayah Midwest hingga pantai timur. Mengutip laporan USA Today, Badan Cuaca Nasional Amerika memproyeksikan suhu tertinggi akan menembus angka pertengahan hingga atas 90-an derajat Fahrenheit, bahkan di banyak lokasi dipastikan bakal melebihi 100 derajat Fahrenheit.
0: Mercury News.

lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Mercury.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung dididirikan dengan nama Technische Hogeschule Bandung atau THS. 3 Juli 1971, pemilihan legislatif Indonesia yang kedua kali atau yang pertama di bawah Orde Baru dilakukan. Tanggal 3 Juli 1988, kapal tempur Angkatan Laut Amerika Serikat USS Vincennes menembak jatuh Iran Air penerbangan 655 di atas Teluk Persia. Peristiwa ini menewaskan seluruh 290 penumpang. Selanjutnya, 3 Juli 2011, dalam pemilihan umum Thailand, Partai Putai memenangkan mayoritas 265 kursi dengan pemimpinnya Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Wanita pertama dalam sejarah Thailand. 3 Juli 1987 lahirnya Sebastian Vettel, pembalap Formula 1 Jerman yang juga juara dunia 2010.
0: Moment on this day.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansa dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Crack 19.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung dididirikan dengan nama Technische Hogeschule Bandung atau THS. 3 Juli 1971, pemilihan legislatif Indonesia yang kedua kali atau yang pertama di bawah Orde Baru dilakukan. Tanggal 3 Juli 1988, kapal tempur Angkatan Laut Amerika Serikat USS Vincennes menembak jatuh Iran Air penerbangan 655 di atas Teluk Persia. Peristiwa ini menewaskan seluruh 290 penumpang. Selanjutnya, 3 Juli 2011, dalam pemilihan umum Thailand, Partai Putai memenangkan mayoritas 265 kursi dengan pemimpinnya Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Wanita pertama dalam sejarah Thailand. 3 Juli 1987 lahirnya Sebastian Vettel, pembalap Formula 1 Jerman yang juga juara dunia 2010.
1: Moment on this day.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Miss you, baby.

0: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury News.
1: Sahabat Menteri Keuangan Purbayajudi Sadewa menegaskan, pihaknya tidak akan memenuhi permintaan tambahan anggaran di tahun 2027 oleh sejumlah kementerian atau lembaga yang mencapai Rp984 triliun. Purbaya mengatakan, Kementerian Keuangan akan meninjau lebih lanjut anggaran kementerian lembaga yang memang layak untuk ditambah. Menurut Purbaya, peninjauan itu bertujuan untuk menjaga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2027 dalam batas yang telah disepakati, yaitu 1,80 hingga 2,40% dari produk domestik bruto.
0: Mercury News.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
1: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
0: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
1: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sapi punya sahabat, bukan lelucon loh sahabat. Rupanya, sapi punya sahabat sejati loh di peternakan. Saat kita mendengar kata sapi, mungkin terlintas di benak kita adalah hewan ternak yang tenang di padang rumput hijau. Namun, di balik sikapnya yang tampak santai, sapi ternyata adalah hewan sosial yang memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan persahabatan yang kuat. Menurut studi yang dilakukan oleh peneliti di University of Northampton, Inggris, sapi bisa memilih teman tertentu yang membuat mereka merasa nyaman, serta mampu mengenali lebih dari 100 wajah sapi lainnya dan mengingat hubungan sosial mereka. Peneliti juga menemukan bahwa sapi yang ditempatkan bersama sapi lainnya yang bukan sahabatnya ternyata menunjukkan detak jantung yang lebih tinggi dan perilaku yang gelisah. Namun, saat mereka dikumpulkan kembali dengan sahabatnya, rupanya langsung terlihat sapi menjadi lebih tenang dan mereka lebih sering beristirahat bersama. Nah, sahabat, memahami bahwa sapi memiliki ikatan emosional dapat membantu meningkatkan kebutuhan produksi susu dan kualitas daging pun meningkat. Kita pun manusia sebagai makhluk sosial juga butuh ikatan emosional seperti persahabatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kita.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 26 Juni 1819, sepeda dipatenkan. Tanggal yang sama, 1945, piagam PBB ditandatangani. Selanjutnya, 26 Juni 1963, Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy mengunjungi tembok Berlin dan dalam pidatonya mengucapkan kalimat Ich bin ein Berliner yang ternama. Tanggal 26 Juni 1979, petinju legendaris Muhammad Ali menyatakan pensiun. 26 Juni diperingati sebagai Hari Anti-Narkotika Internasional.
0: Moment on this day.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Mau tahu info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya, Mas Fatusafa dari Global Pitchot Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya. 96 FM Merkuri.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung didirikan dengan nama Technische Hogeschool Bandung atau THS. 3 Juli 1971, pemilihan legislatif Indonesia yang kedua kali atau yang pertama di bawah Orde Baru dilakukan. Tanggal 3 Juli 1988, kapal tempur Angkatan Laut Amerika Serikat USS Vincennes menembak jatuh Iran Air penerbangan 655 di atas Teluk Persia. Peristiwa ini menewaskan seluruh 290 penumpang. Selanjutnya, 3 Juli 2011, dalam pemilihan umum Thailand, Partai Putai memenangkan mayoritas 265 kursi dengan pemimpinnya Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Wanita pertama dalam sejarah Thailand. 3 Juli 1987 lahirnya Sebastian Vettel, pembalap Formula 1 Jerman yang juga juara dunia 2010.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Hendik Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: மெர்குரி நியூஸ்.
1: Sahabat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis dengan penurunan harga BBM non-subsidi Pertamax. Purbaya yakin harga BBM Pertamax akan turun harga seiring dengan mulai melandainya harga minyak dunia. Menurut Purbaya, dalam beberapa bulan ke depan, harga Pertamax akan kembali turun, dengan demikian tekanan inflasi bisa berkurang. Purbaya menjelaskan, kenaikan laju inflasi saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat sementara. Contohnya lonjakan harga pangan dan energi. Melihat data itu, Purbaya yakin tekanan inflasi diperkirakan akan reda seiring dengan turunnya harga komoditas.
0: Merkuri News.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Komisi CDPR Jawa Timur memberi signal hanya akan menambahkan modal PT Jamkrida Jawa Timur 100 miliar dari usulan anggaran penambahan yang diminta sebesar 300 miliar. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi CDPR Jawa Timur Adam Rusidi saat menjadi salah satu pembicara diskusi publik sinergi BUMD Jawa Timur jelang penyertaan modal PT Jamkrida Jawa Timur yang digelar di Gedung DPRD Jawa Timur. Menurut Adam, ini dilakukan sebagai langkah hati-hati Komisi C dalam merealisasikan usulan tambahan modal tersebut, di mana pihaknya berusaha untuk menghindari resiko beban anggaran fluktuatif di tengah pengetatan regulasi Kemendagri yang saat ini juga sedang mengganjal kucuran modal 500 miliar untuk PT BPR UMKM Jawa Timur. Adam Rusidi pun membeberkan secara lebih komprehensif mengenai alasan strategis di balik pembatasan anggaran tersebut. Menurutnya, kondisi finansial atau fiskal pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini sedang fluktuatif sehingga menuntut skala prioritas yang ketat agar tidak mengorbankan sektor pelayanan publik lainnya. Anggota fraksi Golkar di DPRD Jawa Timur ini menjelaskan, jika Komisi C memaksakan diri langsung menyetujui usulan 300 miliar untuk Jamkrida, hal ini berpotensi besar menjadi beban berat bagi postur fiskal APBD. Terlebih jika hasil fasilitasi dari Kemendagri tiba-tiba keluar dan mewajibkan seluruh komitmen anggaran tersebut dicairkan dan diselesaikan seketika di sisa masa jabatan pemerintahan saat ini, maka struktur fiskal daerah dipastikan akan terguncang. Kata Adam, sikap super hati-hati Komisi C terhadap PT Jamkrida dalam pengucuran modal ini sengaja diambil guna menghindari persoalan regulasi di tingkat pusat, sebagaimana yang sedang menimpa PT UMKM BPR Jawa Timur. Adam juga menjelaskan secara teknis, tambahan modal 100 miliar kepada PT Jamkrida ini otomatis akan memperlonggar rasio penjaminan Jamkrida. Dengan rasio penjaminan yang lebih longgar, kapasitas Jamkrida untuk menampung dan menjamin kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM akan jauh lebih luas. Dengan tambahan 100 miliar tersebut, Jamkrida sudah bisa menyentuh wilayah Bank Nasional atau Bank Himbara yang ada di Jawa Timur.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Pernah nggak sih sahabat, kalau Anda perhatiin, ternyata bentuk sepeda laki-laki dan perempuan sangat berbeda? Sepeda perempuan biasanya berwarna pink, dan sepeda laki-laki berwarna biru. Sementara modelnya, kalau sepeda laki-laki ada palang tengahnya, sementara sepeda perempuan rangkanya lebih rendah. Kenapa bisa begitu ya? Selama ini banyak yang mengira kalau ini cuma gaya, padahal ada cerita seru di balik itu. Jadi, pada zaman dahulu, perempuan sering menggunakan rok panjang atau gaun. Soalnya kalau naik sepeda dengan palang tinggi, pasti ribet dan susah kan? Dan pastinya juga kurang sopan. Akhirnya para pembuat sepeda zaman dulu membuat desain sepeda baru dengan rangka rendah yang gampang dinaikin, tanpa harus mengangkat rok tinggi-tinggi. Ini membuat para wanita kala itu menjadi praktis dan terlihat lebih anggun dan sopan. Dan sekarang, meski model pakaian sudah berubah, karena para perempuan bebas memilih outfit yang diinginkan, desain palang rendah sepeda tetap dipertahankan. Kenapa? Karena lebih nyaman dan gampang dinaiki, terutama kalau sering stop and go atau membawa barang. Sementara rangka sepeda laki-laki dibuat tinggi dan lurus untuk satu alasan, yaitu kekuatan. Bentuk segitiga pada rangka juga bikin sepeda lebih stabil dan lebih kuat. Makanya banyak sepeda sport, mountain bike, atau sepeda kecepatan pakai model rangka begini. Jadi sahabat, kalau Anda melihat dua sepeda dengan bentuk berbeda, ingat, itu bukan sekadar style, bukan juga kesenjangan kesetaraan gender, tapi lebih pada jejak sejarah, kebutuhan zaman dulu, dan fungsi mekanis yang bertahan sampai sekarang. Gimana nih sahabat? Ternyata seru ya? Siapa sangka satu sepeda punya cerita sepanjang itu?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup.
1: Ayo ikut KB, dua anak cukup.
0: Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: baru, mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Crispy tempurannya

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Mercury News.
1: Sahabat Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim secara terbuka mengecam keras sikap negara-negara Barat yang menerapkan standar ganda dalam penegakan hukum internasional. Anwar melayangkan kritik tajam tersebut saat berbicara di hadapan draft delegasi Forum Asia Pasifik Roundtable ke-39 di Kuala Lumpur pada hari Kamis kemarin. Anwar mempertanyakan apakah kekuatan Barat saat ini sengaja mengadopsi prinsip tebang pilih aturan hukum yang tidak adil bagi negara-negara berkembang. Anwar juga mengecam habis-habisan kemunafikan pihak global yang mendadak bungkam atas draft pelanggaran norma internasional yang sedang terjadi di depan mata. Menurut Anwar, draft perilaku egois ini menunjukkan adanya erosi serius pada penghormatan norma-norma internasional. Kalau tren berbahaya ini terus draft berlanjut, hubungan kemitraan setara antara dunia Barat dan wilayah Global South diperkirakan akan draft rusak parah.
0: Mercury News.
2: Minggu depan nanti akan ada seri berikutnya. Di minggu lalu kita sudah bersama-sama membahas topik terkait dengan storytelling with data, di mana mengubah angka menjadi narasi yang meyakinkan. Dan hari ini kita akan belajar bahwa data itu ternyata tidak cukup untuk disajikan dalam bentuk angka atau grafik saja. Gitu. Tetapi kita harus mampu juga mengkomunikasikan menjadi sebuah cerita yang mudah dipahami, meyakinkan, dan mampu mempengaruhi cara orang melihat sebuah permasalahan maupun peluangnya. Nah, kalau sore hari ini kita akan lanjutkan ya perjalanan kita dengan tema Behind the Dashboard Report yang berdampak bagi decision maker. Nah, sebelumnya kita membahas bagaimana mengubah data menjadi narasi yang kuat. Nah, sekarang kita akan membahas langkah berikutnya, yaitu gimana menyusun dashboard dan report yang benar-benar membantu seseorang decision maker ya mengambil keputusan. Nah, decision maker ini bukan hanya fokusnya pada data analisis, tetapi juga ke seluruh profesi, Mas. Bapak Ibu pasti bisa dan decision maker terhadap pekerjaannya masing-masing gitu ya. Karena pada akhirnya dashboard yang baik bukanlah dashboard yang paling banyak grafiknya atau paling menarik penampilannya saja, tetapi juga dashboard yang mampu menyajikan insight yang tepat, kemudian relevan, dan bisa ditindaklanjuti. Bersama narasumber kita sore hari ini ya, kita akan belajar gimana menyusun laporan yang berorientasi pada kebutuhan siapa saja stakeholder, menghindari kesalahan umum dalam penyajian data, juga memanfaatkan tentunya yang kita kenal ya, artificial intelligence atau AI, seperti itu, untuk menghasilkan report yang lebih berdampak bagi industri. Jadi semoga sore ini nantinya sesi ini bisa memberikan wawasan baru untuk kita semuanya yang bisa kita terapkan pada pekerjaan sehari-hari kita. Oke. Boleh ke berikutnya. Nah, pada webinar hari ini tentunya kita ada rules ya yang perlu kita patuhi bersama. Gimana, silakan Bapak Ibu untuk menggunakan nama asli di akun Zoom, boleh untuk diganti sesuai

sertifikat gitu ya, yang nanti juga akan dikirimkan ke masing-masing. Dan nanti apabila ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu untuk raise hand saat sesi Q&A atau bisa menyampaikan via chat Zoom. Tidak boleh diskusi sendiri ya di kolom chat atau di apa di luar terkait dengan topik yang ada di luar dari webinar kali ini. Dan juga nanti akan ada foto bersama di sesi akhir. Bapak Ibu boleh untuk mempercantik atau mempersiapkan dirinya ya, supaya nanti pada saat sesi on cam dan juga menggunakan virtual background yang sudah disediakan, kita bisa berfoto bersama-sama dengan Xiaomi. Begitu. Sedikit bahwasannya kami dari PT Market Solusi Integrated, kami memiliki layanan di antaranya yaitu asesmen sumber daya manusia, kemudian learning and development program, lalu juga ada riset, lalu juga kami memiliki layanan konsultasi, dan terdiri juga ada manajemen proyek serta internal auditing. Boleh nanti Bapak-Ibu boleh main-main ke website atau sosial media kami ya. Nah, seperti contohnya dia, yaitu Masih Integra atau MSI Alpha. Kemudian kami juga ada channel YouTube yang boleh Bapak-Ibu kunjungi. Itu kami sharing-sharing juga di sosial media kami di YouTube, yaitu di channel Magnet Solusi Integra dan juga NN Talk. Kemudian kami juga ada di Facebook, yaitu Magnet Solusi Integra, juga di LinkedIn PT Magnet Solusi Integra. Jadi jangan lewatkan informasi-informasi yang tidak kalah menarik ya. Di sana ada berbagai informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan, yaitu terkait rekrutmen, kemudian informasi terkait dengan tips dan trik dan masih banyak. Untuk follow sosial media kami. Juga ada talk show Solusi M setiap hari Selasa di pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu jangan lewat juga, kami on air selalu di hari Selasa ya. Tepatnya di Mercury FM

0: Ya, tersambung kembali, Bapak Ibu. Mohon maaf tadi ya, sedikit ada kendala. Ya, jadi kita selalu ada on air ya di setiap hari Selasa dengan berbagai judul, baik itu dari judul terkait dengan SDM, bisnis, finance, dan masih banyak lagi. Boleh nanti Bapak Ibu untuk mengikuti ya di setiap hari Selasa di Mercury FM, yaitu di 96 FM Surabaya. Ya, pada webinar hari ini ya, sesuai dengan yang tadi sudah sempat saya sampaikan bahwasanya kita akan ada topik behind the dashboard, yaitu report yang berdampak bagi decision maker. Dan di sini juga ada narasumber kita yang luar biasa ya, yaitu bernama Pak Heru Wirianto. Jadi sebelum kita mulai untuk sesi pada hari ini, boleh Bapak Ibu untuk segera mengajak rekan-rekannya sebelum kita mulai, sehingga nanti tidak terlewat ya materi yang sangat penting ini untuk kehidupan kita saat ini yang super insightful. Jadi silakan untuk segera diajak rekan-rekannya untuk join ya, atau bisa mengunjungi link bit.ly/aidata-alyst seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya juga ingin saya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya adalah moderator sekaligus MC pada hari ini, saya adalah Nabila. Jadi kita sebelum memasuki sesi materi, saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan bersama ya, sejenak gitu. Kita coba review kembali, ingat kembali gimana nih kira-kira dashboard atau report yang digunakan di perusahaan Bapak Ibu saat ini. Apakah dashboard tersebut
1: posisi
0: memang benar-benar
1: seksi, banyak
0: benar-benar membantu pimpinan dalam mengambil keputusan, atau justru berisi terlalu banyak data gitu ya, sehingga sulit mungkin menemukan insight yang paling penting? Dan mungkin apakah Bapak Ibu juga pernah gitu

0: diminta merevisi report karena ternyata informasi yang disajikan belum sesuai dengan kebutuhan manajemen. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, tantangan terbesar apa nih dalam menyusun dashboard saat ini? Apakah kualitas datanya, visualisasinya, atau mungkin bagaimana menerjemahkan data menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti? Boleh Bapak Ibu, apabila ada kendala atau terkait apa yang menjadi penasaran ya, yang dikepoin kalau bahasanya gini sekarang, yang dikepoin selama dalam membuat dashboard gitu, boleh untuk diceritakan di kolom chat, nanti kita juga akan bahas gitu bersama dengan narasumber kami di sesi setelah penjelasan yang disampaikan oleh narasumber kita yaitu Pak Heru gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menjawab secara singkat melalui kolom chat atau mungkin bisa menceritakan ya terkait dengan apa yang menjadi kendalanya atau ada yang dibingungkan gitu, ditanyakan boleh. Jadi menurut saya tidak ada jawaban yang benar ya atau salah, karena saya yakin juga setiap organisasi pasti punya tantangan yang berbeda-beda. Jadi mudah-mudahan setelah sesi sore hari ini gitu, kita beberapa tantangan tersebut yang Bapak Ibu sharingkan ya, bisa kita temukan jawabannya bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi kita sore hari ini, nah ini telah hadir Direktur utama kami yaitu Bu Novi. Selamat sore Bu Novi. Nah ini Bu Novi ingin menyapa-nyapa Bapak Ibu sekalian yang berada di ruangan Zoom-nya masing-masing. Selamat sore Bu Novi. Ini sepertinya Bu Novi masih siap-siap ya nih. Terlihat semangat sekali Bu Novi. Selamat sore Bu Novi.
1: Selamat sore Mbak B. Pas.
0: Oke.
1: Langsung aja.
0: Oke, sepertinya kita langsung saja untuk materi sore hari ini ya. Itu dengan semangat kita bersama, mari kita. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang luar biasa ya, memiliki beragam pengalaman terkait dengan data dan AI. Boleh, maka untuk menampilkan profil ya dari narasumber kita yang luar biasa hari ini yaitu Pak Heru Wiryanto, di mana Pak Heru Wiryanto memiliki keahlian utama yaitu neuropsychology, data science, coaching, psychometrics, AI solution, people analytics. Nah, pengalaman utamanya sudah menjadi chief of innovation factory dari Orbis Kinai, kemudian director of AI solution and implementer Otaku, Senior Technical Advisor di BDO, Senior Psychometrician di My Simple CAT, dan Pak Heru Wiryanto sendiri, atau kita kenal dengan Pak Heru gitu ya, dipanggilnya bahwa Pak Heru ini juga memiliki riwayat pendidikan yaitu Psikologi Sosial di Universitas Pajajaran dan juga Magister Psikologi Industri dan Organisasi di Universitas Indonesia. Langsung saja kita panggilkan Pak Heru Wiryanto. Selamat sore Pak Heru. Ya, apakah Pak Heru sudah bergabung di tengah-tengah rekan-rekan?
2: Sudah. Oke.
0: Oke, selamat sore Pak Heru. Ini Pak Heru posisi di mana ini?
2: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Wah, ini luar biasa nih Pak Heru. Apa sampai ini ya di mempersiapkan diri di rumah untuk bisa sharing-sharing dengan rekan-rekan semuanya.
2: Oke.
0: Oke. Gimana Pak Heru untuk sinyal dan juga
2: bus
0: kondisi di sana aman?
2: Aman.
0: Aman, luar biasa. Oke. Ah, ini sudah hadir ya di tengah-tengah kita Bapak Ibu dengan Pak Heru Wiryanto. Nah, tanpa berlama-lama untuk waktu dan sesi ya, untuk topik kita hari ini yaitu topik terkait dengan dashboard, yaitu behind the dashboard report yang berdampak bagi decision maker, akan langsung dijelaskan oleh narasumber kita yaitu Pak Heru Wiryanto. Kepada Pak Heru Wiryanto, waktu dan tempat disilakan.
2: Terima kasih Mbak Nabila. Baik, untuk menghemat bandwidth dan memperlancar jalannya meeting ini, maka saya izin diizinkan saya untuk menutup video saya. Baik, kita mulai dengan apa present dulu sebentar 1 menit. Kelihatan teman-teman?
0: Kelihatan Pak Eru.
2: Oke, udah PowerPoint ya.
0: Sudah.
2: Baik. Jadi kali ini kita akan coba saya bentuknya ini sharing ya. Jadi bentuknya sharing tentang bagaimana mentransform sebuah proses dari visualisasi data dari sesuatu yang dilihat menjadi mesin keputusan untuk pengambil keputusan ya. Saya kasih judul perjalanan membangun sistem yang cerdas. Jadi dashboard itu harus dashboard yang cerdas dari sekedar menampilkan data dan menjadi mesin, menjadi engine untuk membantu organisasi mengambil keputusan. Oke. Okay. Tadi udah dikenalin siapa saya, jadi saya akan lewat. Ini yang kita akan bahas hari ini. Kenapa dashboard aja nggak cukup gitu ya? Mulai apa kerangka berpikirnya dari visual keputusan itu tidak langsung gitu ya. Nanti ada studi kasus tentang talent decision support system, nanti saya liatin. Ada studi kasus di research, sebuah institusi research ya. Kemudian studi kasus tentang di marketing gitu ya. Dan kedepannya seperti apa. Jadi kita lebih banyak bagaimana saya memanfaatkan ilmu transformasi dari visual ke decision engine. Terus dalam kondisi sehari-harinya seperti apa. Baik. Masalah di kita sekarang itu sebetulnya bukan kekurangan data. Datanya terlalu banyak. Satu itu. Kedua, selain data terlalu banyak, banyaknya data itu keputusannya tetap lambat, gitu ya. Jadi hampir di setiap organisasi ini punya dashboard. Laporan psikometri, KPI, hasil penjualan, itu ada semua di sana. Bentar ya. One minute.
0: Baik, selagi Pak Heru menyiapkan gitu ya, boleh Bapak Ibu, mumpung kita masih di awal sesi, barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, boleh diketikkan gitu ya pertanyaannya di kolom chat. Nanti bisa barangkali pada saat apa penjelasan oleh Pak Heru, nanti bisa menyambung atau nanti juga pada saat sesi Q&A kita bisa bahas bersama-sama dengan Pak Heru juga.

0: Baik, saya teruskan ya. Masih kedengaran, teman-teman?
1: Masih Pak Eru.
0: Oke, cuma mungkin sharingnya putus ya. Sebentar, 1 menit. Yang di-share. Kelihatan lagi, teman-teman?
2: Sudah,
1: Ini ya.
2: Pak. Sudah, Pak.
0: Sudah ya?
2: Terlihat, Pak.
1: Ini ya Pak Eru.
0: Sorry, barusan ada interference. Jadi hampir organisasi itu punya dashboard. Laporan-laporannya juga udah bagus-bagus. Kalau cuma bicara keindahan, bagus lah gitu ya. Dan persoalannya itu kadang-kadang kalau kita udah rapat di dalam satu meeting, dashboardnya udah bagus. Pertanyaannya saya selalu bilang begini, dengan data ini kita sebetulnya ngambil keputusan apa sih? Gitu. Harusnya dengan dashboard yang bagus itu keputusan nggak lama. Meeting nggak boleh lebih dari 30 menit gitu. Karena keputusannya harus sudah bisa diambil gitu ya. Jadi 70% waktu kita itu untuk nyusun itu, baca laporannya. Nah, waktu tipikal untuk data masuk sampai ke pengambilan keputusan diambil jadi berminggu-minggu gitu. Kadangkala masalahnya udah lewat, baru keputusannya diputuskan gitu ya. Dan itu udah lewat gitu masalahnya ya. Jadi melihat banyak grafik visual yang bagus itu belum tentu membuat keputusan itu lebih baik atau lebih cepat. Nah, ini kerangka berpikirnya bahwa dashboard itu adalah sebentar. Dashboard itu kaca spion, bukan kemudi, ya. Jadi kita bicara dashboard atau visualisasi itu menjawab apa yang sudah terjadi ke belakang. Jadi spion melihatnya ke belakang. Jadi menyajikan angka, tren historis yang udah terjadi. Ya. Kemudian kita butuh manusia yang nafsirin. Ya. Kemudian keputusannya tetap manual dan lambat. Ya. Dia baik untuk memantau tapi lemah untuk bertindak. Ini dashboard ya. Nah, saya punya suatu solusi sebetulnya dari dashboard ini harus transformasi ke decision engine. Decision engine itu adalah menjawab apa yang sebaiknya dilakukan now, sekarang. Ya. Nah, yang dihasilkan sama decision engine itu bukan hanya menyajikan data, menampilkan data, tapi mengolah data menjadi rekomendasi. Apa yang harus kita putuskan? Kemudian harus ada tingkat confidence. Kalau kita sarankan ini, maka berapa persen sebetulnya resiko yang harus di apa dicapai? Ada risikonya nggak? Gitu. Tingkat kebenarannya berapa? Jangan khawatir soal tingkat confidence ini, karena statistik itu sebetulnya ilmu yang memberikan ketidakpastian. Karena yang dijamin oleh statistik sebenarnya tingkat error. Jadi kalau 99% tingkat kepercayaan itu belum tentu benar juga. Kalau Anda datang yang ke 100 itu pasti tidak benar gitu ya. Karena 99 yang lainnya udah benar gitu. Keempat, keputusan lebih cepat, konsisten karena ada recordnya gitu ya. Tapi tetap manusia tetap megang keputusan terakhir. Nah, ini yang menarik. Sejago-jagonya AI itu keputusannya tetap harus di tangan manusia. Ya, tidak mungkin diputuskan oleh mesin. Ya. Nah, sekarang ini kerangkanya, kenyataannya seperti apa? Teman-teman, di kiri itu dashboard pesawat klasik. Instrumennya analog, nggak digital. Banyak banget di situ. Ya. Banyak indikator terpisah antara satu panel ke panel lain itu harus pilotnya yang memutuskan. Dan keputusannya lebih manual. Jadi sangat ditentukan oleh pengalaman pilot. Makanya pilot direkam jam terbangnya. Jadi informasi terfragmentasi, beban kerjanya juga tinggi, resiko human errornya juga lebih besar. Ya. Nah, kita lihat sekarang pesawat dengan decision engine yang terintegrasi dengan proaktif. Jadi kalau kita lihat dashboardnya nggak serumit yang di kiri, data-datanya semua ada di dalam, cuaca, sistem, operational itu digabung di dalam. Kemudian ada sistem alert yang cerdas. Jadi kalau misalnya udah mau mendarat tinggi daripada permukaan tanah, itu semua diprioritaskan. Gitu ya. Kemudian yang keluar adalah rekomendasi keputusan. Jadi ada decision engine yang memberikan, jadi si pilotnya akan lebih tenang karena dia akan direkomendasikan oleh si pesawatnya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah dia sifatnya prediktif ke depan dan resikonya apa gitu secara real time. Jadi pendekatannya lebih modern, keputusannya lebih cepat, akurat dan aman. Jadi ini dua pendekatan ya. Kalau dashboard klasik ada di sini, dashboard pesawat dengan decision engine yang ada di sini. Jadi perbedaan yang menghasilkan dampak adalah kalau dari sini ini reaktif, gitu ya, nunggu sifatnya mesinnya nunggu. Sekarang menjadi proaktif. Kalau di sini ditentukan oleh intuisi daripada si pilot sendiri. Kalau di sini pilotnya lebih kurang jago juga nggak apa-apa. Yang penting sistem datanya dengan kecerdasan buatannya bagus, gitu ya. Nah, ini di pesawat. Karena kalau kita bicara dashboard manajemen dashboard itu sebetulnya terinspirasi oleh manajemen by cockpit seorang pilot. Jadi kenapa saya pakai ilustrasi ini? Contoh yang kedua, ini di bisnis, di organisasi. Yang pertama dashboard klasik itu basisnya laporan, sifatnya historis dari waktu ke waktu. Jadi itu kalau dulu di pabrik tuh. Oh ya, laporannya adalah 1 jam yang lalu. Tapi kalau ketika ditanya, apakah mesin ini 5 jam di depan masih reliable? Nggak bisa dijawab tuh. Banyak angka, sedikit insight. Biasanya grafiknya banyak, angkanya banyak. Tidak ada narasi di situ. Ya. Analisisnya manual, makan waktu. Keputusannya sifatnya reaktif, bukan proaktif. Reaktif itu artinya kayak firefighting, kalau ada kebakaran baru dipadamkan gitu ya. Kita nggak bisa, oh dengan lihat dashboard seperti ini harusnya kita harus melakukan apa. Silo antar departemen, jadi satu departemen dengan departemen lain biasanya dashboardnya datanya juga nggak belum nyambung. Kalaupun nyambung itu sulit banget integrasinya. Dampaknya apa? Responnya lambat pada perubahan. Peluang biasanya terlewat. Resiko nggak bisa dideteksi dari awal. Dan ketergantungan pada intuisi, intuisi si manajemen itu sendiri. Kalau manajemennya jago, udah terlatih gitu, dia bisa lihat, oh ini pengaruhnya kemana ya? Nah, dia udah bisa lihat. Tapi kalau untuk orang baru, itu menjadi dia butuh belajar untuk mencapai tingkat intuisi itu. Dan sulit menyelaraskan strategi dan eksekusinya. Ini dashboard yang klasik. Kita lihat bentuknya sama, bagus gitu. Ada grafiknya, ada komponennya. Nah, apa bedanya dengan dashboard decision engine di bisnis? Dia basisnya tetap data real time, tapi sifatnya prediktif, rekomendatif. Artinya datanya real time, terintegrasi, ya, menjelaskan sekarang begini, kedepannya kalau didiemin akan seperti apa, ya. Insight-nya otomatis, kalau ada anomali dia akan memberikan alert. Dan memberikan rekomendasi simulasi berbasis AI. Nanti saya kasih contoh, kita bisa connect dengan si dashboard itu dan mempertanyakan hasil dashboard itu ke sistem AI dan AI akan menjawabnya dengan solution. Keputusannya proaktif, basisnya data dan kolaborasi lintas fungsi menjadi jalan karena dashboardnya satu bisa memantau dengan yang lain, gitu ya. Dampaknya responnya cepat. Tepat sasaran, pertumbuhan berkelanjutan, resikonya bisa terkelola lebih baik, keputusannya konsisten dan terukur, strateginya bisa selaras dengan eksekusi. Jadi kalau apa perbedaan yang sangat hakiki itu, dashboard klasik itu bicaranya dari dan melihat masa lalu. Kalau kita bicara dengan decision engine, dashboardnya ini adalah menuju merancang masa depan. Oke. Sekarang itu di korporasi. Sekarang kita bagaimana kalau di profesi? Saya lagi ngebantuin neurolog sekarang. Maaf, Madam V, saya nggak ngebantuin psikolog. Bantunya neurolog. Jadi di dashboard neurologi dan bedah saraf. ini kita lihat ya dashboardnya sangat beda gitu. Kalau di dashboard klasik, kalau Anda ke rumah sakit sekarang yang ada gitu, fokusnya pada data historis, datanya antara data MRI, data CT scan, data EEG itu terpisah, ya. Dan balik lagi banyak angka, sedikit insight, analisisnya manual memakan waktu dan cenderung reaktif, dan sangat tergantung dari kemampuan si neurolog itu membaca dashboardnya. Dan dampaknya respon klinisnya lama, nungguin dokternya juga untuk bisa baca lama gitu ya. Resiko keterlambatan penindakan tindakan yang meningkat, apalagi untuk fase-fase kritis. Jadi sulit melihat prioritas pasien secara cepat, ya. Koordinasi neurolog, radiologi, ICU itu jadi lebih berat gitu kerjanya, dan beban tenaga medis jadi lebih tinggi. Yang saya ubah di dalam dashboard mereka adalah bagaimana data-data itu terintegrasi, menghubungkan antara radiologi, jantung, EEG, ICU, MRI, itu datanya tetap satu database-nya. Kemudian alertnya cerdas gitu. Jadi kalau ada anomali misalnya tingkat

0: meningkat, tekanan darah yang meningkat, atau apa, itu otomatis bisa dipantau. Kemudian rekomendasinya, tindakannya berbasis AI, jadi nggak perlu nunggu dokternya. Kalau memang itu bisa ditindak langsung dan ada dokter yang lain, itu bisa diputuskan. Dan putusannya lebih proaktif dan berbasis data. Jadi respon klinisnya cepat, kita bisa bereaksi di bawah 2 jam. Keselamatan pasien juga lebih tinggi, prioritas kasus juga lebih jelas. Koordinasi neurolog, bedah syaraf, dan fungsi-fungsi lain juga lebih efisien. Tindakannya lebih terukur dan konsisten. Jadi kalau dashboard klasik di rumah sakit itu melihat apa yang sudah terjadi, kalau yang decision engine justru kita mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, jadi kalau kita lihat contohnya tadi, teman-teman, di kerangka berpikir ada 4 tingkatan analytics. Ada deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Ya. Kebanyakan dashboard berhenti di diagnostik. Ya. Ke sini jarang, ke prediktif jarang sekali. Kenapa? Keterbatasan metodologis gitu ya. Jarang sekali teman-teman lihat misalnya analisa yang paling simpel aja, analisa regresi korelasi dimasukkan di dashboard, jarang banget. Ya, apalagi mau ke prediktif ya. Prediktif itu lebih algoritmanya lebih rumit lagi. Sehingga kita mimpi untuk sampai ke preskriptif gitu ya. Nah, decision engine itu di ini prediktif dan preskriptif. Ya, sementara dashboard mainnya masih di sini nih, gitu ya. Jadi kita memang belum mengarah ke sini, ya. Nah, kita samain definisi dulu, gitu ya. Kalau visualisasi kita menghasilkan grafik, tabel, laporan, ya. Sementara decision engine itu bicaranya soal rekomendasi dan tingkat keyakinan. Kalau kemarin sudah belajar storytelling adalah storytelling tentang grafik itu masih ada di visualization. Tapi kalau storytellingnya sudah memberikan rekomendasi dan tingkat keyakinannya seperti ini, nah, itu sudah decision engine. Ya, jadi kalau lagi milih pasangan gitu ya, nampilin foto gitu ya, nampilin apa berat badan dan lain sebagainya, itu baru visualisasi. Tapi kalau sudah A banding B, B banding C, dari segi apa? Kalau orang Jawa pakai bobot bit bebet, nah, dengan tingkat keyakinan 90%, rekomendasinya pilih A. Ya. Besok milih C itu resiko tanggung sendiri. Begitu kira-kira ya kalau decision engine gitu ya. Peran manusia. Jadi kalau visualization itu menafsirkan semua sendiri. Ya, orangnya maksudnya. Kalau decision engine justru orang itu hanya meninjau dan merumuskan saja. Jadi dia udah oke, ada beberapa beberapa alternatif. Dari alternatif ini engine sudah seperti ini. Nah, dari pengalaman yang masa lalu gimana? Perlu diputuskan. Ya. Sumber daya yang diperlukan, kalau kita bicara visualization, kita butuh sebetulnya data historis, data ke belakang aja. Ya. Jadi kita butuh data kalau visualization. Kalau decision engine nggak cukup. Data betul, perlu model statistik, perlu machine learning, perlu rule base, aturan bisnisnya seperti apa, algoritmanya. Kalau nggak ada ini, decision engine nggak bisa jalan. Ya. Jadi kalau visualisasi contohnya dashboard KPI bulanan, ya berhenti di visualization. Tapi kalau sudah sampai ke butuh decision support, alokasi budget yang pas secara otomatis, itu kita perlu decision engine. Jadi jangan juga sampai kita membunuh nyamuk pakai M16 gitu istilah saya. Jadi kalau saya klien saya butuh hanya sampai dashboard gitu, saya akan bilang ya udah pakai dashboard aja, dan itu banyak banget software yang sangat murah gitu ya untuk bisa pakai itu, nggak perlu mahal-mahal. Tapi begitu dia bilang, enggak Pak, saya butuh lagi di belakangnya ada satu mesin yang bisa merekomendasi saya, berarti saya butuhnya memang decision engine. Ya. Kenapa ini penting bagi organisasi? Satu, kecepatan. Kita bicara kecepatan suksesi, pemutusan compensation, alokasi anggaran yang mau ditempatkan ini efisien atau tidak, itu tidak perlu berminggu-minggu rapat atau berkali-kali rapat tentunya. Ya. Kemudian ada konsistensi, kriteria yang ditetapkan pada semua kasus mengurangi bias penilaian yang tidak disadari. Jadi tidak ada presenden karena dia konsisten dari waktu ke waktu. Namanya mesin itu kalau tidak diintervensi dia tidak akan merubah konsistensinya gitu ya. Akuntabilitas, setiap rekomendasi bisa ditelusuri dari data apa, model yang mana, mengapa hasilnya begitu. Itu dengan sangat jelas bisa dipaparkan. Jadi kalau intuisi itu kan kadang-kadang, kenapa keputusannya seperti itu? Oh, tergantung si Bapak Anu waktu itu. Susah gitu ininya, apa objektivasinya. Kepercayaan tim, terutama karyawan, melihat keputusannya lebih transparan dan bisa dijelaskan, dan bukan sekedar atasan. Jadi, apa, budaya Bapak asal senang pasti menurun di sini. Ini salah satunya nanti talent decision support system. Kalau teman-teman punya HRIS, gimana HRIS itu bisa diajak ngomong, bisa diajak diskusi, gitu ya. Nah, dari laporan psikometri statis menjadi rekomendasi yang sukses. Nah ya, nanti saya coba demokan misalnya. Proses suksesi tradisional itu bertumpu pada penilaian atasan langsung, catatan performance-performance yang di banyak file kadangkala, dan diskusi-diskusi tertutup gitu ya. Nah, jadi kriteria kesiapan berbeda antar penilai. Jadi contohnya yang simple aja, kalau teman-teman pakai nine box, definisi potensi sama kinerja itu antar perusahaan aja beda-beda gitu. Saya pernah sering debat kalau udah masuk ke dalam situ, kompetensi itu potensi atau perilaku? Wah, itu udah debatnya bisa 2 hari, 3 hari.
1: Galeri Peristiwa Kota Terkini hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Apa kandidat yang sukses untuk posisi manajer operasional yang berstatus go dengan alasan utamanya apa? Kita tinggal ketik, dia akan keluarkan. Sistem akan menerjemahkan pertanyaan jadi query struktur database ke 81 karyawan misalnya, kemudian diringkas, dijawab lagi. Karena itu yang dibutuhkan oleh decision maker. Decision maker suruh lihat dashboard, puyeng gitu. Tapi kalau dia suruh nanya, apalagi pakai voice misalnya, sekarang hari ini kalau si A keluar, siapa penggantinya? Tiba-tiba langsung keluar si B, si C, si D. Alasannya apa? Begini, begini, begini, begini. Begitu ya. Dan itu real time. Itu yang dibutuhkan oleh decision maker. Itu yang disebut decision engine. Jadi nggak sekedar apa dashboard. Dampak yang terlihat bisa kita lihat ada berapa persen, ada berapa orang yang dianalisa, sumber kebenarannya untuk seluruh diskusi suksesi hanya satu sumber, nggak banyak sumber gitu ya. Jadi hasilnya hasilnya bukan menggantikan penilaian manajemen, tapi memberikan titik awal yang sama, basis data yang sama untuk menjadi diskusi yang suksesi yang sama gitu. Itu yang pertama, nanti saya demokan. Yang kedua ini adalah klasifikasi tentang hasil pemeriksaan otak ya. Kemana otak itu kan sebetulnya memancarkan gelombang. Nah, gelombang ini rekomendasi coaching apa sih yang bisa ditindaklanjuti ya. Jadi ada setiap pemeriksaan QAEG atau pemeriksaan otak itu ada 70 gelombang data. Laporannya sangat padat, jadi orang nggak mau baca gitu ya. Dan butuh interpretasi keahlian neurofisiologi gitu ya. Dan subjeknya cukup besar, 1.200 gitu ya. Nah, pertanyaannya, bisa nggak dari 70 fitur EEG ini menjadi klasifikasi yang singkat, cepat, konsisten, dan actionable gitu ya. Dari data yang udah 1.200 orang, ada 70 variabel, kita bisa putuskan nggak? Nah, jadi kita pakai tiga model machine learning, pakai random forest. Ini untuk ngambil keputusan. Kemudian ada gradient boosting, ini semacam regresi yang akurasinya tinggi. Ya. Kemudian ada baseline untuk yang logistic regression untuk yang mudah dioperasi sebagai pembanding gitu ya. Ketiga-tiganya dilatih ke dalam. Nah, kita lihat yang paling kuat untuk memprediksi hasil coaching itu adalah extreme gradient booster. Jadi kita pakai yang extreme gradient booster tentunya dengan area under curve hampir 94% gitu ya. Nah, dari sini akhirnya kita bisa lihat siapa yang harus dilatih secara personal, siapa yang harus apa dipantau, kemudian siapa yang harus sudah dioptimalkan gitu ya. Dari profil otaknya. Ini RIN ini bergerak di bidang makanan, kopi, gitu ya, yang mengandalkan penciuman, penglihatan, dan rasa, taste. Nah, kami mengembangkan orang-orang yang sensitif terhadap itu dibayar mahal, namanya tester. Nah, RIN itu adalah mengembangkan tester tersebut. Studi kasus yang ketiga ini tentang bagaimana kita kalau mau ngiklan gitu ya, ada peta reklame di TV, di sosial media, itu anggaran mana sih yang optimal? Kalau kita mau mengoptimalkan punya dana sekian miliar, itu di mana? Di TV atau di bisa media sosial atau di mana gitu ya? Selama ini dilakukan oleh satu departemen dengan jumlah yang banyak dan waktu yang lama gitu ya. Nah, yang sekarang ada itu spreadsheet manual pakai Excel gitu ya. Ratusan titik bahkan ribuan gitu ya. Nah, reach-nya tidak optimal. Kita nggak tahu kalau kita masang di TV, masang di TikTok, itu sebetulnya reach-nya berapa sih yang kedengeran kita ngiklan gitu ya. Kemudian anggarannya jadi tidak efisien karena ada overlap lokasi, misalnya di lokasi A itu bisa sampai TV iya, media juga iya, tiga-tiganya iya. tapi audiensnya juga nggak kedetek gitu ya. Nah, jadi kita pakai algoritma mixed integral linear programming ya. Nah, dengan rumus ini kita coba optimasinya gitu ya. Nah, setelah dilakukan perhitungan optimasi, kita bisa lihat estimasi reach-nya sebelum dan sesudah itu digunakan itu berbeda jauh gitu ya. Termasuk efisiensi biaya juga meningkat setelah hal itu diterapkan. Nah, artinya kalau ada pola data yang berulang di semua studi kasus, punya data data mentah yang tersebar, ada visualisasi tapi belum bermakna, kita harus lengkapi dengan model statistik, machine learning, kemudian kita harus bisa memprediksi proyeksi ketidakpastian, baru ke decision engine-nya gitu ya. Kalau enggak ya kita akan tetap berhenti di data dan visualisasi, dashboardnya akan berhenti di sini gitu. Oke. Nah, jadi ada pola prinsip bagaimana kecerdasan buatan dan large language model ini sebagai penerjemah, bukan pengambil keputusan. Jadi antar muka bahasa natural, orkestrasi tool calling, dan penjelasan yang bisa ditelusuri. Nah, jadi ini bukan hanya soal algoritma. Setiap decision engine selalu dibangun atas keilmuan psikologi dan neuroscience, bukan sekadar teknik permodelan biasa, algoritma. Jadi saya dalam mengembangkan semua itu tadi, itu adalah pakai basisnya neuroscience. Ada beberapa alat ukur yang mungkin basisnya psikometri. Dan terakhir, bagaimana ilmu perilaku organisasi diterapkan di dalamnya. Jadi tantangan yang harus dikelola dengan jujur itu pasti ada bias, ya. Model belajar itu pasti ada model belajar, makanya saya pakai 2-3 algoritma, bahkan sampai 5 algoritma. Modelnya juga harus bisa diinterpretasi, jadi bukan black box, bukan, oh kalau modelnya begini memang harus begitu gitu ya. Itu harus dijelaskan, bisa dijelaskan pakai matematik. Manusia tetap di kemudi, ada di belakangnya gitu ya. Jadi nggak bisa dilepas langsung ke mesin yang mengambil keputusan. Jadi prinsipnya keputusan yang baik adalah amanah. Jadi bukan sekedar algoritma. Semakin canggih sistem yang membantu kita memutuskan, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan keputusan ini adil nggak sih untuk semuanya. Bisa dijelaskan nggak sih? Berpihak pada orang-orang, pada kebaikan orang-orang yang terdampak olehnya nggak? Ini menjadi pikiran buat kita. Ya. Jadi arah pengembangan berikutnya adalah bagaimana kita mengembangkan small language model lokal. Ini adalah sistem yang cerdas yang jadi ChatGPT itu sebetulnya dikembangkan berdasarkan data-data yang sudah ada. Nah, kita harus punya itu. Kemudian kita juga harus punya profil neurokognitif yang semakin personal dan punya integrasi lintas sistem tentunya. Ya. Jadi dari melihat data menuju memutuskan dengan percaya diri. Jadi kita mari kita berdiskusi. Sebelumnya kita saya akan lihat show-kan ke teman-teman bagaimana TDSS itu bekerja. Oke, sebentar. Ini TDSS yang tadi saya ceritakan, dia kerja di server saya dan ini pakai lokal. Jadi tidak terhubung ke cloud karena biasanya datanya bersifat rahasia. Kemudian kita sekarang pakai LLM-nya atau large language modelnya. Kalau teman-teman bisa pakai ChatGPT, saya pakai Qwen 3 versi 3 dengan 3 billion parameter ya. Jadi komputernya harus mampu menjalankan itu. Nah, jadi di dashboard ini ada misalnya ada 77 talent. Kemudian rata-rata readiness score-nya segini, go. Nah, ini kita lihat ini dashboard gitu. Betul-betul dashboard. Ini matriks risiko dan collapse probability. Ini juga dashboard. Ini yang pakai Bayesian tadi. Nah, ini adalah nama orang-orangnya, gitu ya. Ini adalah kesimpulan dari dashboard, dan ini belum ada sama sekali decision engine-nya. Nah, ini profil talentnya. Jadi, bisa satu persatu, bisa kita ketik namanya di sini, kemudian keluar semua datanya. Mulai dari screen probability, success probability-nya, collapse probability-nya kalau dia stres seperti apa, kemudian Bayesian posterior-nya berapa, kemudian gap dia dengan apa jabatan yang sekarang itu berapa gitu nilainya. Terus kita bisa prediksikan pencapaian KPI dia tahun depan itu seperti apa lonjakannya. Dan ini setiap saya ganti nama, dia akan ganti. Ya, semuanya akan ganti. Dan kita bisa memprediksi KPI-nya berdasarkan simulasi Monte Carlo. Kalau kondisinya buruk, bisnisnya buruk banget, KPI dia hanya bisa di KPI 63%. Kalau rata-rata dia akan di 80%, tapi kalau dia optimal mempergunakan sumber dayanya, dia bisa di 95. Nah, ini semua bisa di apa? Di tampilkan kalau datanya memang ada. Nah, ini succession planner, ini juga masih misalnya di unit mana, orang-orangnya apa saja, ini cukup dengan diklik maka dia akan keluar. Nah, decision engine-nya di mana? Di sini decision engine-nya. Ini ada kayak chatbot suksesi yang si bos bisa bertanya. Misalnya saya mau nanya di sini, tolong tampilkan data misalnya saya nggak hafal dalamnya tadi ya, Andri misalnya. Nah, ini akan terhubung ke sistem database, dan database akan udah seperti ke ChatGPT. Setelah menganalisis data, dia akan tampilkan semua data. Bahkan kita bisa bertanya misalnya, bandingkan Andri sama Audrey. Andri sama siapa? Dia akan tampilkan. Ya. Jadi ini yang saya maksud, decision engine-nya ada di sini. Jadi kalau tadi saya presentasikan chatbot, profil talent, sampai succession planner itu bentuknya memang masih dashboard. Nah, masuk ke areal sini, ini sudah masuk ke arealnya decision engine. Jadi teman-teman bisa sudah bedakan antara dashboard biasa dengan dashboard yang tanda petik sudah pintar, sudah bisa diajak ngomong sama kita. Nah, ini lama, teman-teman. Ini bayangkan saja, tadi kita pakai 8 billion parameter kerja di Macintosh M1. M1 tapi memorinya 64. Jadi ini kalau saya downgrade ini ke komputer biasa, dia akan lambat, lebih lambat dari ini gitu ya. Nah, ini keluar Andri, profil umumnya, nick pekerjaannya, historisnya, ini rekomendasinya. Jadi dia akan keluar. Saya akan tanyakan di sini misalnya, apakah ada suksesor? Selevel Andri. Karena beliau akan resign bulan depan. Siapa saja yang disarankan. Nah, teman-teman, ini masih basisnya teks. Tapi sekarang dengan kemampuan daripada AI yang ke depan yang lebih hebat, kita bisa merubah, saya di PLN dengan teman-teman, merubah itu ke voice. Jadi direksinya bisa tanya-jawabnya pakai voice. Nah, inilah yang disebut decision engine yang lebih dari sekedar dashboard. Begitu Mbak Nabila, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Heru sudah menyampaikan materinya yang luar biasa ya. Sampai ini juga ada implementasinya langsung, yaitu di aplikasi TDSS ya. Tadi Pak Heru sudah menjelaskan mulai dari bagaimana dasarnya ketika kita akan menjadi decision engine gitu ya. Kemudian juga sampai kita diberikan gambaran kira-kira dashboard yang seperti apa sih tadi yang sudah ditampilkan, yaitu seperti dashboard yang ada di pesawat gitu ya, sampai di Pak Heru menjelaskan terkait dengan tadi ada TDSS, kemudian RIN gitu ya, POH dan sebagainya. Nah, ini sekarang waktunya Bapak Ibu yang sudah tidak sabar ya untuk bertanya langsung kepada narasumber kita yang luar biasa. Boleh untuk Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat atau bisa juga dengan raise hand ya. Nanti saya akan persilahkan Bapak Ibu untuk langsung bertanya ke narasumber kami, yaitu Pak Heru Wirianto. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh untuk disampaikan melalui kolom chat. Nanti saya akan bantu untuk menyampaikan atau juga bisa dengan raise hand ya. Karena hari ini materinya sangat menarik. Kalau kemarin kita sudah membaca tentang storytelling yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Heru lebih ke visualisasinya ya. Kalau sekarang justru malah kita bisa untuk kira-kira nanti setelah kita buat dashboardnya, insight berikutnya seperti apa, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini kan sebuah ilmu yang penting ya, karena kita tidak hanya terkait dengan visualnya aja, tapi kita bisa memberikan insight kepada stakeholder atau sesama rekan kita atau departemen atau perusahaan kita terkait apa langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan setelah kita miliki data tersebut. Seperti itu. Silakan monggo Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya atau mungkin dari sahabat Merkuri ingin bertanya, silakan untuk langsung bertanya ya. Karena ini menjadi kesempatan yang menarik untuk kita bisa menggali ilmu yang lebih dalam seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini langsung Pak Heru, ada pertanyaan dari rekan kita, dari Pak David. Ya, dari Pak David mungkin bisa untuk on cam atau on mic gitu Bapak David. Iya, kalau gitu bisa langsung saya bacakan ya. Ini Pak Heru ada pertanyaan dari Pak David gitu ya, apakah ada aplikasi dashboard seperti Power BI dan lain-lain yang dapat memberikan analisa secara otomatis Pak Heru? Dan juga ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Aci ya, gimana nih Pak cara menjaga konsistensi jawaban dari AI? Ya mungkin dari Pak Heru ingin langsung menjawab?
0: Baik, saya jawab langsung ya. Pertama, tadi apakah ada yang seperti itu? Ada Pak, tapi mahal kalau buat saya. Dan kalau orang Jawa Timur tuh, kalau Mbak Novi bilang sama saya, rupo tuh nggak warego. Jadi kalau buat saya, Power BI itu mahal, apalagi kalau sudah diimplementasi misalnya ke level yang lebih mobile, kemudian penggunanya banyak, itu menjadi cost yang kita harus bayar. Mendingan kita bikin platform sendiri. Mungkin ini yang agak berbeda ya. Saya jelasin dulu. Saya orang open source. Saya orang yang seneng ngulik gitu ya. Jadi buat saya justru
2: subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sahabat Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus implementasi asta cita Presiden, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui penyediaan protein ikan dan garam, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
1: Mercury News.
2: Parameternya apa? Dia bisa apa? Ya, jangan sampai kita pakai yang jagonya untuk bikin video, tapi kita suruh ngitung matematik itu pasti error, halunya besar banget gitu. Bahkan kalau dalam workshop itu, Pak Heru bisa beli komputernya Pak Heru aja itu kan udah pintar katanya. Jadi maunya yang udah jadi gitu. Saya bilang ya ini dilatih dulu. Ya, jadi sebetulnya kepintaran sebuah mesin itu tidak langsung jadi pintar, nggak ada. Jadi semuanya itu berlangsung, si mesin itu harus dilatih dengan data, dengan informasi, ya. Kemudian kita lihat ini jawabannya benar atau enggak. Itu namanya Turing test dan lain sebagainya. Sehingga kita punya satu mesin yang pintar. Jadi kalau kita bilang Pak Heru itu ada mesin yang Pak Heru punya udah pintar, udah bisa ditanya menjawab, bahkan dia bisa ngomong antar mesin. Ya, karena itu dilatih gitu. Itu dilatih. Ya. Sama dengan manusia. Otak kita itu hasil latihan. Kenapa orang kita enggak bisa buang sampah sembarangan? Kenapa orang kita selalu buang sampah sembarangan? Susah diajarinnya gitu untuk buang sampah. Karena enggak ada latihan membuang sampah. Enggak ada selama hidup ini. Jadi di memorinya itu kosong untuk membuang sampah. Jadi ketika ada stimulus, hey, buang sampah, ini kan harusnya langsung si otak bilang nih, ke memori lihat, oh, harus pada tempatnya, oh, harus begini. Nah, memori itu nggak ada. Jadi kebayang kalau komputer tuh tek kosong, ya, jawabannya ya udah buang di sini juga boleh gitu. Nah, jadi karena tidak ada latihan itu, jadi sama juga ketika teman-teman beli Power BI, beli sistem-sistem yang canggih, bahkan sistem ChatGPT, tapi kita tidak pernah latih dengan data kita, ya dia bodoh, dia tetap bodoh gitu. Jangan dia tadi, waduh, Pak Heru bisa udah bikin sampai situ. Ya, itu perlu data gitu tadi, perlu data sebelumnya yang bagus, yang kualitasnya bagus, saya latih. Sehingga saya bilang kemarin salah satu diskusi menarik, psikolog sekarang susah cari kerja dan sebagainya. Saya bilang mau nggak jadi pelatih mesin, bukan pelatih manusia loh, pelatih mesin.

0: Itu proses. Itu sebuah proses. Dan proses itu yang harus kita lalui berdarah-darah. Artinya bukan proses yang langsung mulus. Di situ ada data yang kosong. Di situ ada berdebat soal data structure. Nah, itu adalah pain yang harus dibayar. Setelah itu baru kita dapat gain, mesinnya pintar gitu. Mungkin itu jawaban saya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Heru sudah menjawab dua pertanyaan ya. Dari Pak David dan Bu atau Bapak Aici, bagaimana? Apakah ada tanggapan? Mungkin ada yang tadi dari setelah dijawab oleh Pak Heru, mungkin ada hal yang ingin juga ditanyakan lagi begitu? Oke, dari Pak David, terima kasih Pak Heru.
0: Oke.
1: Oke, baik. Dari Bapak Ibu yang lain, boleh untuk bertanya? Kita tetap buka untuk sesi pertanyaan ya. Silakan untuk di kolom chat atau bisa untuk raise hand. Jadi saya akan persilakan untuk bertanya langsung. Oke. Nah, tadi karena Pak Heru juga sudah menyampaikan ya bahwa sebenarnya dari AI ini sendiri tuh untuk jadi decision engine ini Pak ya tetap harus dilatih ya Pak ya, tidak bisa serta-merta bahwa kita langsung bisa percaya, tapi melainkan ketika kita mau bisa apa ya menjaga konsistensi atau supaya AI-nya bisa menjawab dengan tepat, maka kita pun juga harus bisa melatih dari AI-AI yang kita gunakan gitu ya Pak ya. Jadi tidak serta-merta langsung bisa untuk kita percayai. Jadi kita tetap harus bisa fleksi dulu ya Bapak Ibu ya terkait dengan jawabannya apakah memang sudah tepat atau belum gitu. Nah, oke, silakan Bapak Ibu untuk bisa bertanya lagi terkait dengan yang tadi sudah disampaikan Pak Heru atau mungkin yang barusan juga menjadikan jawaban, barangkali Bapak Ibu ada yang kepo gitu ya terkait tadi bagaimana Pak dan sebagainya, boleh untuk langsung ditanyakan atau mungkin ada kendala-kendala apa yang terkait dengan dashboard, boleh juga dikonsultasikan di sesi ini. Silakan Bapak Ibu.

0: Tapi kalau terkait dengan, saya boleh nggak Pak Heru, saya juga bertanya
1: Oh,
0: juga.
1: enggak, Mbak. Boleh, boleh, Pak.
0: Selagi kita
1: Silakan.
0: menunggu ini ya, Bapak Ibunya untuk bertanya. Nah, kalau tadi katanya mungkin terkait dengan AI ya Pak ya. Nah, mungkin kalau misalnya pada saat sekarang gitu ya, ada perusahaan yang mungkin baru punya dashboard sederhana dan juga tadi kita sudah membahas terkait dengan decision engine gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau misalnya tidak berkaitan langsung dengan AI, Pak. Jadi, langkah pertama apa yang sekiranya paling realistis gitu ya, supaya Bapak Ibu yang ada di sini gitu bisa mulai transformasi menuju decision engine, tapi tanpa harus langsung investasi dengan AI gitu, Pak. Bisa nggak kira-kira, Pak Heru?
1: Oke. Ini pertanyaan menarik. Kalau kita bicara, yang pertama ini, berapa sih sebetulnya kita invest di AI, gitu ya, teknologi ini maksudnya. Itu kalau dibandingkan dengan orang, ROI-nya itu 3 bulan udah balik. Jadi kebayang ya, itu apa? Bukan hal yang tinggi semacam investasi di hardware gitu. Ini betul-betul di software. Nah, kalau misalnya saya perusahaan kecil UMK gitu ya. Nih saya baru bantu kemarin. Ada UMK dia apa ya? Dia itu makanan ringan, industri makanan ringan. Nah, industri makanan ringan lagi berkembang. Terus saya tanya, gimana cara marketingnya? Ya Pak, kita marketing sekarang ada Canvasar, ada lewat TikTok, ada dia punya namanya affiliate. Nah, ada affiliate. Saya nanya, gimana cara milih affiliate? Ya, saya harus masuk satu-satu Pak, terus dilihat affiliate ini mana. Berapa jumlahnya dan lain sebagainya gitu. Terus saya bilang kalau ada 1.000, Anda harus baca 1.000 dong. Nah, saya bilang kita bikinin decision engine. Jadi datanya itu kita tarik dari data

0: kreator mereka, kinerjanya ditarik, semua ditarik. Saya nggak pakai AI, saya pakai optimasi sederhana, pakai regresi saja gitu ya. Dia bisa milih afiliator yang tier 1 dengan biaya sekian, saya akan mendapatkan revenue berapa. Jadi sama betul-betul sudah kayak pemain bola. Kalau gua rekrut Messi, gua punya duitnya Messi, tapi ya bisa jadi juara gitu. Ya. Nah, jadi dia dengan seperti itu dia bisa meleverage. Tadinya dia omsetnya katakan X, sekarang sudah 5X. Dan jumlah orang mereka tidak bertambah, profitability-nya menaik gitu ya. Nah, dia mampu memanfaatkan AI. Semua AI yang dia pakai itu gratisan. Jadi nggak ada satupun yang berbayar. Jadi kebayangkan. Jadi dia, ini yang karena saya ngajar di digital bisnis di Bandung, saya menghindari penggunaan proprietary apa proprietary aplikasi karena itu mahal, ya. Tapi saya juga tidak mengajarkan membajaknya. Karena gimana mau berkah bisnisnya kalau itu hasil hacking gitu. Itu hasil bajakan gitu. Udah nggak bisa berkah lah. Jadi di dunia ini semua ada yang berbayar. Saya nyebutnya untuk orang kaya gitu ya. Tapi ada yang juga yang punya mental abundance. Contoh ya, kalau teman-teman sekarang. Ada SPSS, ada Amos, ada semuanya yang itu mahal buat saya. Tapi kalau saya bilang, pernah dengar JASP? Nah, JASP itu gratis. Basisnya R. Gitu. Udah nggak perlu ngulik lagi, tinggal sama sama sama SPSS. Tapi saya terbiasa sama SPSS, Pak. Ya, itu yang harus Anda bayar. Gitu. Kalau saya, itu yang Anda harus bayar. Anda nggak mau belajar dan sebagainya, itu ya itu yang harus Anda bayar. Nah, artinya, teman-teman, kita bisa memanfaatkan sumber daya. Apalagi di dunia yang sekarang ini semuanya apa serba terbuka. Jadi kita bisa memanfaatkan sumber-sumber daya yang tanda petik ekonominya rendah, tapi punya nilai yang tinggi. Punya nilai yang tinggi. Untuk memberdayakannya, proses itulah yang harus dilalui oleh kita. Gitu. Ya. Kalau Mbak Nabila tebak, saya belajar coding, programming komputer. Itu di umur berapa? Saya belajar Python, saya belajar C, saya belajar Node.js. Kira-kira saya belajar itu di umur berapa?
1: Mungkin 25 tahun, Pak. Mungkin habis kuliah gitu, kemudian mengembangkan gitu.
0: Nah, salah. Saya
1: Oh
0: belajar
1: iya.
0: itu. Belajar itu mulai di umur 51 tahun. Usia saya sekarang udah 60. Artinya, baru 10 tahun saya belajar itu. AI, baru nyentuh AI mungkin 6, 5 tahun yang lalu. Gitu. Ya. Jadi, artinya, kalau nih anak-anak yang lebih muda, justru, gua males coding, gua males, waduh kacau nih saya bilang. Itu proses gitu. Itu prosesnya yang harus dilalui. Gitu. Kita nggak bisa langsung lompat, cok, wah, beli aja deh mesin yang udah pinter ya, ya itu mahal itu yang harus dibayar gitu. Tapi kalau kita senang proses, senang berproses, senang melalui proses itu, dan kita akhirnya menguasai proses itu dengan lebih tanda petik kalau Islam kafah, itu akan lebih bernilai gitu, Mbak Nabila. Ada
1: Oke.
0: pertanyaan?
1: Iya nih ada pertanyaan, Pak. Terima kasih Pak
0: Ayo,
1: Erwin
0: ayo.
1: sudah menjawab pertanyaan saya ya.
0: Ya.
1: Luar biasa. Nah, ini ada kita langsung aja, Pak. Ya, ini ada
0: Ayo.
1: pertanyaan dari Bu Anissa Cahya. Pak, mohon izin bertanya, jika tadi disebutkan bahwa AI sendiri perlu dilatih, maka sejauh mana data yang bisa diunggah ke dalam AI agar nanti jawabannya dapat konsisten dalam memberikan jawaban?
0: Nah, ini pertanyaan bagus. AI itu sebetulnya goblok kalau saya. AI itu goblok, intinya ya goblok. Karena betul-betul dia tuh apa? Apa yang diolah dia itu apa yang dikeluarkan. Jadi betul-betul dia nggak bisa mengolah, contohnya gini aja, informasi yang bagus dengan nggak bagus itu tetap harus orang yang menilainya. Nah, kalaupun ada AI, AI-nya punya bias gitu. Ya, contoh, coba ChatGPT tanyain soal LGBT. Itu AI itu tanyain LGBT semua. Jawabannya di tengah. Dia nggak mau ke kiri atau ke kanan, dia jawabannya di tengah, nggak jelas gitu. Ya. Nah, itu salah satu bukti bahwa dia juga bias gitu. Ya. Dia juga bias gitu. Nah, jadi data yang kita masukkan kualitasnya harus bagus. Makanya saya selalu bilang, AI yang bagus itu kalau dilatih dengan data yang bagus. Jadi garbage in, garbage out. Ya. Pernah dalam suatu seminar saya bilang, Indonesia ini potentially ngancurin ChatGPT-nya gede. Kenapa? Kita punya 250 juta orang. Kalau 50 juta pakai ChatGPT, kasih informasi yang salah ke ChatGPT secara bersamaan, tewas tuh ChatGPT. Itu tewas, benar-benar tewas gitu. Artinya apa? Saya bilang, kita punya reservoir itu, tapi kita yang kita nggak ngeh dengan, bahkan nggak ngerti banget gitu ya, sehingga kita dimanfaatkan oleh ChatGPT. Kita nanya terus, udah gitu kita kan sering ditanyain lagi, ini jawabannya menurut kamu pas atau enggak gitu, kasih satu rating 1 sampai 5. Nah, itu dia lagi latihan itu si mesin. Jadi kayak kemarin saya membantu seorang psikiater gitu ya, yang laku banget di Jakarta. Pak Herul, bisa nggak sih sekarang pasien-pasien saya suruh ngomong aja sama chatbot, tapi seolah-olah seperti saya, sama saya gitu. Oh, bisa aja, Dok, saya bilang. Rekam suara Anda, terus selama ini scripting atau apa ya, scripting itu apa? Apa yang ditanyakan sama klien, apa yang dijawab oleh dokter, itu misalnya ada ribuan pertanyaan dengan ribuan jawaban, itu kita kita masukkan ke dalam apa, satu repository. Kalau bahasa teknisnya namanya korpus. Korpus itu sumber pengetahuannya. Nah, kualitas dari kada korpus ini yang menentukan AI-nya bagus atau enggak. Gitu ya. Dan apa? Menilai nggak bisa mesin. Gitu ya. Tetap manusia. Jadi, ini pertanyaan menarik nih buat teman-teman. Sebenarnya ChatGPT Cloud itu punya kepribadian nggak sih? Ayo, dijawab tuh. Punya kepribadian nggak?
1: Boleh Bapak Ibu, barangkali tahu jawabannya boleh. Oh, katanya Pak David, enggak Pak Heru.
0: Enggak kan? Kenapa enggak? Karena dia bisa saya suruh ngisi ini loh. Suruh ngisi MMPI, saya suruh ngisi DISC, dan hasilnya keluar loh. Pertanyaannya, itu kepribadiannya ChatGPT bukan? Kan sekarang kan orang kalau mau tahu kepribadiannya dites dong, bener nggak? Tuh ada Mbak Novi, bener nggak Mbak Novi? Dites dulu dengan tes. Keluarlah kepribadiannya, bener nggak? Sekarang kan gitu ya Mbak Nabila ya? Dites dulu. Nah sekarang ada tes, ChatGPT saya suruh tes. Cloud saya suruh ngetes. Hasilnya keluar. Pertanyaan saya, itu kepribadian ChatGPT atau bukan? Nah, kan? Nah, di sini yang menarik adalah itu bukan kepribadiannya ChatGPT, betul Mas David. Itu adalah algoritmanya, matematiknya yang ada di belakang ChatGPT. Jadi bukan kepribadiannya. Ya. Nah, model matematik yang tadi dibikin atas dasar data yang mereka punyain. Nah, makanya saya selalu bilang, ChatGPT Cloud gak punya kesadaran. Dia punya emosi, bisa. Tapi dia nggak punya kesadaran. Karena intinya dia butuh masukan dulu baru bereaksi. Nggak tiba-tiba ChatGPT tiba-tiba pengen seblak atau pengen nasi goreng kemangi gitu di Surabaya. Nggak mungkin gitu. Manusia bisa itu gitu. Nah, ini yang menarik ya. Kenapa? Kalau kemarin saya baca di satu majalah The Economist, perusahaan-perusahaan besar IT, AI, terutama cloud, ChatGPT, itu justru lebih banyak meng-hire filsuf daripada engineer. Nah, kebalikannya di negara kita justru jurusan filsafat mau dihapus. Itu buat saya jadi error gitu. Ya. Kita kekurangan kekurangan orang berpikir sehingga nanti data kita tidak berkembang, algoritma kita tidak berkembang, gitu ya. Karena yang mengembangkan algoritma mereka-mereka gitu. Ya. Kalau kita semua engineer, bisanya ngoding, ya hanya mengolah dari data yang ada. Data yang ke depan nggak bisa kelihatan. Nah, itu yang menarik kalau kita diskusikan ke depannya. Baik, ada pertanyaan lain, Mbak?
1: Ya, gimana dari Bu Anissa Yahya terkait dengan jawaban dari Pak Heru? Nah, kita langsung lanjut aja dari Pak DJKN Hanif. Pak Hanif, dari ada pertanyaan nih Pak Heru. Pertama, izin bertanya Pak, bagaimana agar dashboard benar-benar menghasilkan insight, bukan hanya sekedar data statistik? Ini ada tiga pertanyaan ya Pak ya, saya bacakan langsung semuanya. Yang kedua, kalau hanya kenal Excel dan belum menguasai itu seperti Power BI atau Python gitu Pak, apakah langkah awal mulai membangun data mindset? Dan yang ketiga, pernahkah menemukan kasus ketika data yang benar justru menghasilkan keputusan yang salah? Dan kira-kira apa penyebabnya Pak? Itu pertanyaan dari Pak Hanif.
0: Yang pertama tadi apa? Sorry, sorry. Saya juga memorinya udah ada telat faktor U. Yang pertama apa?
1: Yang pertama, bagaimana agar dashboard benar-benar menghasilkan insight bukan sekedar data statistik, Pak?
0: Nah, itu yang menarik adalah Pak ini. Kalau dashboardnya memang hanya pakai Power BI, terus pakai Excel, susah dapat insight. Insightnya pada orang itu, gitu. Insight-nya pada orang, ya. Nah, jadi itu harus dikonekin ke sistem sistem pakar. Jadi sistem yang apa? Yang bisa berpikir untuk menghasilkan insight, ya. Kalaupun mau dibuat kayak semacam rule base gitu ya, tapi jadinya kaku. Jadi itu saya menyebutnya robotic process automation. Insight-nya ya kayak robot gitu. Kalau begini maka begini, kalau ini maka begini. Dibikin scenario plan yang begitu kuat. Bisa aja, dan saya pernah melakukan itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang misalnya di manufacturing. Manufacturing kan nggak boleh terlalu kreatif ya. Jadi pakai kayak gituan gitu ya. Nah, itu sangat mungkin. Dan yang pasti sih nggak bisa pakai Excel biasa. Nggak bisa pakai Excel biasa. Nah, pertanyaan yang kedua apa?
1: Pertanyaan keduanya, kalau hanya kenal Excel dan belum menguasai tools for BI atau Python, apakah langkah awal mulai membangun data mindset, Pak?
0: Oke. Data mindset penting, tapi pengalaman saya, perubahan mindset justru lebih susah daripada perubahan skill. Jadi saya daripada ngutak-ngatik di mindset terus balik lagi ke default lagi, balik lagi ke default, mendingan saya naikkan skillnya dengan harapan mindsetnya jadi otomatis berubah gitu. Ini pengalaman saya ya. Jadi buat saya justru kalau dia di Excel, Excel tuh udah bagus ya. Tetapi sekarang ChatGPT bisa dikonek ke Excel. Jadi kalau teman-teman belajar Excel dikonek ke ChatGPT, terus pertanyaannya otomatis itu udah bisa. Cuma bayangin kalau nanti dia harus kolaborasi gitu. Jadi kolaborasi misalnya antar departemen. Nah, itu agak susah gitu. Ya, akan susah. Jadi dia hanya stand alone aja di satu tempat, saya bikin satu gitu. Begitu di ngambil dari database yang lain, wah itu akan susah lagi gitu Excel. Jadi makanya kalau mau yang bagus sih salah satunya Power BI ya, karena Power BI bisa ngambil dari query dari beberapa. Dan teman-teman harus sudah ningkat dari Excel, ya belajar ke database, ke Postgres misalnya, ke MySQL, karena data-data yang kita olah kan gede-gede banget gitu. Apalagi kalau udah nantinya ke big data dan apa ke real time. Nah, itu mau nggak mau, suka nggak suka, Excel ya harus lambat laun Oh, ditinggalkan. Bukan artinya saya mengatakan Excel itu nggak berfungsi ya. Excel itu punya keterbatasan dalam tadi dalam hal prediktif dan dalam hal melakukan simulasi. Ya, contoh aja, pakai Monte Carlo gitu, 10 variabel, terus datanya ke bawah 30 ribu. Waduh, itu Excel udah muter-muter tuh. Ya, nah kita akhirnya jadi berpikir dua kali itu kalau untuk itu. Yang ketiga,
1: Ya, untuk pertanyaan yang ketiga, pernahkah menemukan kasus ketika data yang benar justru menghasilkan keputusan yang salah dan apa Pak Heru kira-kira penyebabnya?
0: kalau saya justru kebalik, Mas. Data selalu menampilkan kebenaran. Data itu benar. Gitu. Nah, tapi begitu data mau ngambil keputusan, nah, itu kan ada orang, faktor orang di situ, ada intuition. Ini contohnya gini, saya pernah kerja di data scientist nih. Data scientist, kita bertiga nih, data scientist. Wah, paparannya udah begitu, saya dari multivariat, ada teman jago di apa matematika modeling aljabar linear, yang satu lagi jago di automation gitu ya. Semuanya ini udah maparin keputusannya A gitu. Nah, ownernya datang nih. Datanglah si B yang merupakan pamannya si A dan sudah 12 tahun di bisnis itu. Yang berseberangan dengan kita gitu. Berseberangan dengan kita nih. Nah, pada posisi itu, si A mengambil keputusan yang berdasarkan pamannya itu gitu, bukan kita gitu. Kan nggak bisa disalahin kita yang ngambilin data, Mas. Nah, gitu ya. Itu yang saya sebut apa? Hipo. The higher employee opinion. Jadi kita membayar yang hal untuk opini tadi gitu ya. Nah, jadi bukan nggak pernah, sering, apalagi pada organisasi-organisasi yang data science dan punya mesin-mesin tadi itu hanya untuk aksesoris. Bahkan kalau kata Michael Foucault, dia pengen dengar bukan dari sisi yang lain gitu. Nah, saya itu nggak senang tuh kalau di-hire begitu. Jadi dia udah punya keputusan A gitu. Jadi saya di-hire adalah untuk mendukung keputusan si A itu gitu. Jadi nggak boleh saya kasih ke oh, apa? Nggak boleh saya kasih alternatif B dan C gitu. Nah, dan itu saya melihat di organisasi di Indonesia bukan hal yang satu dua gitu. Kebanyakan masih dipakai seperti itu. Padahal sebetulnya kan data science itu kalau bisa menimbulkan antitesis. Karena kalau ya ownernya punya tesis, kita dari sisi data science punya antitesis akan menimbulkan sintesa baru. Tapi kalau hanya tesis, tesis, tesis, tesis, kita kan hanya membenarkan tesis, nggak pernah punya antitesis gitu. Itu yang menarik justru. Ada lagi teman pertanyaan?
1: Oke, baik. Gimana dari Pak DJKN Hanif? Pak Hanif, gimana? Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih Pak Heru atas jawabannya. Baik, tadi pertanyaannya Pak Hanif ya, menjadi pertanyaan menutup sesi Q&A kita hari ini Pak Heru. Jadi ini kita sudah tidak terasa ya, sudah di 16 lebih 43 menit ya. Ini pertanyaannya menarik-menarik dan juga antusiasnya luar biasa. Terima kasih Pak Heru sudah memaparkan materi dan juga menjawab pertanyaan dari para peserta gitu ya. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil insight yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru dan siapa tahu.
2: Like and share fanpage Radio Mercury Surabaya.
3: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Itu
3: Bang Buril, Bang Buril,
4: Bang Buril, Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Kasus yang dialami Endang Martiningrum, warga Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri kembali bergulir di Polda Jawa Timur. Pada Kamis 2 Juli 2026, Endang didampingi kuasa hukumnya menghadiri gelar perkara khusus setelah kasus yang sempat dihentikan penyidik kembali dibuka. Endang mengaku kehilangan rumah yang telah ditempatinya selama sekitar 54 tahun akibat persoalan administrasi kependudukan. Menurut pihaknya, akta kelahiran dinyatakan tidak terdaftar, padahal nama tercatat dalam buku register lama tahun 1971. Usai gelar perkara, Endang berharap mendapatkan keadilan dari aparat penegak hukum. Perempuan yang sehari-hari berjualan rujak itu mengaku tidak pernah melakukan kesalahan, namun harus kehilangan tempat tinggal yang telah dihuni sejak puluhan tahun lalu. Sementara itu, kuasa hukumnya, Eko Budiono, menegaskan bahwa produk administrasi kependudukan tidak bisa dibatalkan secara sepihak dan harus melalui mekanisme hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pihaknya juga meminta dugaan maladministrasi dalam kasus tersebut diusut tuntas. Kini Endang berharap hasil gelar perkara khusus di Polda Jawa Timur dapat membuka jalan bagi kepastian hukum dan keadilan yang selama ini diperjuangkannya. News on the Spot.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kebiasaan screen time bisa berdampak buruk bagi perkembangan anak. Mengutip dari Healthline, terlalu banyak screen time bisa menyebabkan anak mengalami gangguan suasana hati, kesulitan untuk mengontrol berat badan, waktu tidur tidak teratur, memiliki masalah kepercayaan diri, sulit bersosialisasi, menurunkan kemampuan kognitif, dan menghambat kemampuan berbicara anak. Sehingga, Badan Kesehatan Dunia WHO tidak merekomendasikan orang tua untuk memberikan screen time pada bayi di bawah 1 tahun. Sedangkan anak usia 2 hingga 4 tahun, durasi screen time tidak lebih dari 1 jam. Kemudian anak usia 5 hingga 17 tahun, durasi screen time tidak lebih dari 2 jam.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the salute.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung dididirikan dengan nama Technische Hogeschool Bandung atau THS. 3 Juli 1971, pemilihan legislatif Indonesia yang kedua kali atau yang pertama di bawah Orde Baru dilakukan. Tanggal 3 Juli 1988, kapal tempur Angkatan Laut Amerika Serikat USS Vincennes menembak jatuh Iran Air penerbangan 655 di atas Teluk Persia. Peristiwa ini menewaskan seluruh 290 penumpang. Selanjutnya, 3 Juli 2011, dalam pemilihan umum Thailand, Partai Putai memenangkan mayoritas 265 kursi dengan pemimpinnya Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Wanita.

0: pertama dalam sejarah Thailand. 3 Juli 1987 lahirnya Sebastian Vettel, pembalap Formula 1 Jerman yang juga juara dunia 2010.
1: Moment on this day.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja,

0: Aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau kantong plastik yang kita kenal sekarang pertama kali diciptakan dengan niat yang sangat baik? Pada tahun 1950-an, seorang insinyur Swedia bernama Sten Gustav Tulin menciptakan kantong plastik. Tujuannya hanya ingin menciptakan solusi pengemasan yang praktis, murah, dan sangat kuat. Kala itu, inovasi ini dianggap sebagai kemajuan besar dan dianggap ramah lingkungan. Mengapa? Karena kantong plastik dianggap dapat menggantikan kantong kertas dan kain yang lebih mahal, sekaligus mengurangi pemangkasan pohon. Kantong plastik adalah langkah maju yang dapat membantu melestarikan hutan dan mengurangi jejak karbon. Begitu pandangan masyarakat pada saat itu. Tapi seiring waktu, kita mulai menyadari dampaknya. Penggunaan yang meluas tanpa kendali membuat plastik kini menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Plastik sulit terurai dan berakhir mencemari lautan dan terus mengancam ekosistem. Karena kerusakan itu, kini banyak negara mengambil langkah tegas untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi sahabat, siapa yang menyangka kalau dulu kantong plastik diciptakan justru untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kini perjalanan waktu menunjukkan bukan produk plastiknya yang salah, tapi kitalah yang menentukan dampaknya. Yuk, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bumi menunggu langkah kecil kita hari ini.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Itu
3: Bang Boril, Bang Boril,
4: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

Lugas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung dididirikan dengan nama Technische Hogeschool Bandung atau THS. 3 Juli 1971, pemilihan legislatif Indonesia yang kedua kali atau yang pertama di bawah Orde Baru dilakukan. Tanggal 3 Juli 1988, kapal tempur Angkatan Laut Amerika Serikat USS Vincennes menembak jatuh Iran Air penerbangan 655 di atas Teluk Persia. Peristiwa ini menewaskan seluruh 290 penumpang. Selanjutnya, 3 Juli 2011, dalam pemilihan umum Thailand, Partai Putai memenangkan mayoritas 265 kursi dengan pemimpinnya Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Wanita pertama dalam sejarah Thailand. 3 Juli 1987 lahirnya Sebastian Vettel, pembalap Formula 1 Jerman yang juga juara dunia 2010.
0: Moment on this day.

0: 96 FM Mercury Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Itu
5: Bang Boril, Bang Boril,
6: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
5: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung didirikan dengan nama Technische Hogeschool Bandung atau THS. 3 Juli 1971, pemilihan legislatif Indonesia yang kedua kali atau yang pertama di bawah Orde Baru dilakukan. Tanggal 3 Juli 1988, kapal tempur Angkatan Laut Amerika Serikat USS Vincennes menembak jatuh Iran Air penerbangan 655 di atas Teluk Persia. Peristiwa ini menewaskan seluruh 290 penumpang. Selanjutnya, 3 Juli 2011, dalam pemilihan umum Thailand, Partai Putai memenangkan mayoritas 265 kursi dengan pemimpinnya Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Wanita pertama dalam sejarah Thailand. 3 Juli 1987 lahirnya Sebastian Vettel, pembalap Formula 1 Jerman yang juga juara dunia 2010.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Ahmad Hendra, spesialis bedah. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung didirikan dengan nama Technische Hogeschool Bandung atau THS. 3 Juli 1971, pemilihan legislatif Indonesia yang kedua kali atau yang pertama di bawah Orde Baru dilakukan. Tanggal 3 Juli 1988, kapal tempur Angkatan Laut Amerika Serikat USS Vincennes menembak jatuh Iran Air penerbangan 655 di atas Teluk Persia. Peristiwa ini menewaskan seluruh 290 penumpang. Selanjutnya, 3 Juli 2011, dalam pemilihan umum Thailand, Partai Putai memenangkan mayoritas 265 kursi dengan pemimpinnya Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Wanita pertama dalam sejarah Thailand. 3 Juli 1987 lahirnya Sebastian Vettel, pembalap Formula 1 Jerman yang juga juara dunia 2010.
0: Moment on this day.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Halo, nama saya Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetri ginekologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an. Lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan serta selalu menjaga kebersihan peliharaan dan hindari hewan yang terinfeksi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Espérate.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: The next stop is Delancey Street, Hecate Street.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Inspirasi Sehat 96.
1: Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 6%.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas, tiba-tiba HP di saku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun? Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan

0: fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini nggak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan, kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam, bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Willis dari KJB Komunitas Jumat Berbagi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Espérate.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung dididirikan dengan nama Technische Hogeschool Bandung atau THS. 3 Juli 1971, pemilihan legislatif Indonesia yang kedua kali atau yang pertama di bawah Orde Baru dilakukan. Tanggal 3 Juli 1988, kapal tempur Angkatan Laut Amerika Serikat USS Vincennes menembak jatuh Iran Air penerbangan 655 di atas Teluk Persia. Peristiwa ini menewaskan seluruh 290 penumpang. Selanjutnya, 3 Juli 2011, dalam pemilihan umum Thailand, Partai Putai memenangkan mayoritas 265 kursi dengan pemimpinnya Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Wanita pertama dalam sejarah Thailand. 3 Juli 1987 lahirnya Sebastian Vettel, pembalap Formula 1 Jerman yang juga juara dunia 2010.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi

0: Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini, sahabat, bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah, sahabat, selamat mencoba.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena

0: Di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung dididirikan dengan nama Technische Hogeschool Bandung atau THS. 3 Juli 1971, pemilihan legislatif Indonesia yang kedua kali atau yang pertama di bawah Orde Baru dilakukan. Tanggal 3 Juli 1988, kapal tempur Angkatan Laut Amerika Serikat USS Vincennes menembak jatuh Iran Air penerbangan 655 di atas Teluk Persia. Peristiwa ini menewaskan seluruh 290 penumpang. Selanjutnya, 3 Juli 2011, dalam pemilihan umum Thailand, Partai Putai memenangkan mayoritas 265 kursi dengan pemimpinnya Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Wanita pertama dalam sejarah Thailand. 3 Juli 1987 lahirnya Sebastian Vettel, pembalap Formula 1 Jerman yang juga juara dunia 2010. Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Kelompokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makan nasi rames yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 di bawah pria Belanda bernama Andreas Kleyer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo, saya Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya, dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Espérate.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung dididirikan dengan nama Technische Hogeschool Bandung atau THS. 3 Juli 1971, pemilihan legislatif Indonesia yang kedua kali atau yang pertama di bawah Orde Baru dilakukan. Tanggal 3 Juli 1988, kapal tempur Angkatan Laut Amerika Serikat USS Vincennes menembak jatuh Iran Air penerbangan 655 di atas Teluk Persia. Peristiwa ini menewaskan seluruh 290 penumpang. Selanjutnya, 3 Juli 2011, dalam pemilihan umum Thailand, Partai Putai memenangkan mayoritas 265 kursi dengan pemimpinnya Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Wanita pertama dalam sejarah Thailand. 3 Juli 1987 lahirnya Sebastian Vettel, pembalap Formula 1 Jerman yang juga juara dunia 2010.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: 96.6 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditanganin sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: The space between. You gotta give yourself a moment, let your body be. We gotta lose it. We gotta lose it.
1: Mercury Effect on Mercury FM.
2: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
3: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
2: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
3: Wonderful Indonesia.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung dididirikan dengan nama Technische Hogeschool Bandung atau THS. 3 Juli 1971, pemilihan legislatif Indonesia yang kedua kali atau yang pertama di bawah Orde Baru dilakukan. Tanggal 3 Juli 1988, kapal tempur Angkatan Laut Amerika Serikat USS Vincennes menembak jatuh Iran Air penerbangan 655 di atas Teluk Persia. Peristiwa ini menewaskan seluruh 290 penumpang. Selanjutnya, 3 Juli 2011, dalam pemilihan umum Thailand, Partai Putai memenangkan mayoritas 265 kursi dengan pemimpinnya Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Wanita pertama dalam sejarah Thailand. 3 Juli 1987 lahirnya Sebastian Vettel, pembalap Formula 1 Jerman yang juga juara dunia 2010.
0: Moment on this day.

0: Mercuri FM.
1: Informativ, inspirativ.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Pernah nggak sih sahabat, kalau Anda perhatiin, ternyata bentuk sepeda laki-laki dan perempuan sangat berbeda? Sepeda perempuan biasanya berwarna pink, dan sepeda laki-laki berwarna biru. Sementara modelnya, kalau sepeda laki-laki ada palang tengahnya, sementara sepeda perempuan rangkanya lebih rendah. Kenapa bisa begitu ya? Selama ini banyak yang mengira kalau ini cuma gaya. Padahal ada cerita seru di balik itu. Jadi pada zaman dahulu, perempuan sering menggunakan rok panjang atau gaun. Soalnya kalau naik sepeda dengan palang tinggi, pasti ribet dan susah kan? Dan pastinya juga kurang sopan. Akhirnya para pembuat sepeda zaman dulu membuat desain sepeda baru dengan rangka rendah yang gampang dinaikin tanpa harus mengangkat rok tinggi-tinggi. Ini membuat para wanita kala itu menjadi praktis dan terlihat lebih anggun dan sopan. Dan sekarang, meski model pakaian sudah berubah karena para perempuan bebas memilih outfit yang diinginkan, desain palang rendah sepeda tetap dipertahankan. Kenapa? Karena lebih nyaman dan gampang dinaiki, terutama kalau sering stop and go atau membawa barang. Sementara rangka sepeda laki-laki dibuat tinggi dan lurus untuk satu alasan, yaitu kekuatan. Bentuk segitiga pada rangka juga bikin sepeda lebih stabil dan lebih kuat. Makanya banyak sepeda sport, mountain bike, atau sepeda kecepatan pakai model rangka begini. Jadi sahabat, kalau Anda melihat dua sepeda dengan bentuk berbeda, ingat, itu bukan sekadar style, bukan juga kesenjangan kesetaraan gender, tapi lebih pada jejak sejarah, kebutuhan zaman dulu, dan fungsi mekanis yang bertahan sampai sekarang. Gimana nih sahabat? Ternyata seru ya? Siapa sangka satu sepeda punya cerita sepanjang itu?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, banyak cara untuk menurunkan berat badan, tapi kebanyakan orang memilih berolahraga dan diet. Tak banyak yang tahu bahwa Anda juga mengurangi lemak di tubuh dengan menangis loh. Anda mau mencobanya? Ya sahabat, sebuah penelitian yang dilaporkan Aisyah Wan pada Mei 2019 lalu membuktikan menangis yang terkait dengan emosi bisa membantu menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aaron Neufeld dari Los Altos Optometric Group ini menunjukkan hormon yang dihasilkan dari tangisan emosional meningkatkan kadar kortisol. Peningkatan kadar hormon kortisol dalam tubuh kita sahabat menyebabkan hilangnya lemak. Sementara itu sebelumnya, pada 1982, ahli biokimia William Frey melaporkan bahwa menangis bisa membantu menghilangkan zat beracun yang menumpuk akibat stres. Ini juga baik untuk menurunkan berat badan. Disebutkan sahabat ada 3 jenis air mata, yaitu basal, refleks, dan psikis. Air mata basal adalah fungsi tubuh alami yang membuat mata kita lembab. Sedangkan air mata refleks adalah reaksi tak sadar terhadap faktor-faktor lingkungan seperti asap dan angin. Sedangkan air mata psikis adalah hasil dari perasaan dan emosi. Nah sahabat, air mata yang terakhir ini yang bisa berkontribusi pada penurunan berat badan. Sahabat, penelitian juga mengungkap waktu menangis yang paling banyak menurunkan berat badan adalah pukul 7-10 malam. Ini karena efek pelepasan kortison berada pada puncaknya selama jangka waktu itu.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Kuri FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Halo, saya Dr. Anindita Primiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, jagung adalah salah satu biji-bijian sereal yang populer dan banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Dan tahukah Anda, jagung ternyata tidak hanya memiliki rasa yang lezat, tapi juga memiliki beberapa manfaat ajaib untuk kesehatan. Pertama, jagung dapat menjaga kesehatan mata dan kulit. Ini karena jagung merupakan sumber beta-karotin yang baik, yang mampu memproduksi vitamin A. Di mana vitamin A tersebut merupakan salah satu vitamin terbaik untuk kesehatan mata dan kulit. Manfaat jagung yang kedua adalah bisa mencegah penyakit divertikular. Divertikular adalah suatu kondisi yang menyebabkan terbentuknya tonjolan kecil atau kantung pada dinding usus besar. Meski jarang menimbulkan gejala, tapi penderita penyakit divertikular terkadang mengalami gejala seperti nyeri pada perut bagian bawah, pendarahan di dubur, dan mengalami demam. Manfaat ajaib jagung selanjutnya adalah mencegah wasir. Ini karena jagung mengandung serat yang cukup tinggi. Jagung juga dapat mencegah anemia. Ini karena jagung banyak mengandung zat besi yang merupakan mineral penting dalam pembentukan sel darah merah yang baru. Jagung juga dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Menurut sebuah studi di Amerika, mengonsumsi minyak sekam jagung dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Selanjutnya, jagung dapat mengontrol kadar gula darah. Ini karena jagung memiliki kandungan protein dan serat serta mengandung vitamin B1, B5, dan asam folat. Terakhir, jagung juga dapat mencegah hipertensi. Ini karena jagung memiliki zat yang mampu menurunkan tekanan darah tinggi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan, cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Mau info waktu luar dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Sotia dari Mavindo Surabaya Raya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan serta selalu menjaga kebersihan peliharaan dan hindari hewan yang terinfeksi.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Agus Sulistiono, dokter obgyn konsultan pedomaternal di Kota Surabaya ini. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya yang hanya ada di Radio Mercury Surabaya.
3: Mercury FM.
0: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Dian Zamroni, SPJPK, mengatakan jangan anggap remeh gejala masuk angin, karena bisa saja masuk angin adalah gejala serangan jantung. Menurut Dr. Dian, para penderita biasanya hanya merasa nyeri pada ulu hati, dan kalau hal itu terjadi, maka penderita harusnya memperlakukan itu sebagai serangan jantung. Ketika mengalami gejala masuk angin, penderita harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Selain itu disarankan untuk memeriksa kondisi jantung dengan EKG atau elektrokardiogram, dan bisa juga memeriksakan enzim jantung. Dr. Dian tidak menyarankan gejala masuk angin disembuhkan dengan kerokan, karena kerokan tidak bisa mengobati serangan jantung. Kerokan itu justru akan membuat penderita lupa menangani potensi serangan jantung. Karena dengan kerokan, pembuluh darah sedikit melebar, ada endorfin beredar. Seolah-olah kesannya sudah enakan, padahal belum tentu. Jadi, kalau sering masuk angin dan ada nyeri di ulu hati, sahabat, maka langsung periksakan diri Anda ke dokter. Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan, meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
4: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
3: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Halo, saya Dr. Kristiyoko Sumartono, saya dokter anestesi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, apakah dalam beberapa hari terakhir ini Anda merasakan kondisi cuaca yang lebih panas dari biasanya? Ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, banyak yang jatuh sakit gara-gara cuaca panas. Sebetulnya, ada cara mudah yang bisa kita lakukan agar tidak gampang sakit saat cuaca panas. Kita bisa mulai rajin mengonsumsi buah apel. Mengapa harus apel? Karena dalam sebuah apel berukuran sedang, terdapat banyak zat yang bermanfaat untuk tubuh. Di dalam buah apel terdapat 95 gram kalori, 25 gram karbohidrat, 0,5 gram protein, 4 gram serat, dan 0,4 gram lemak. Apel juga mengandung vitamin C sekitar 14% dan vitamin B kompleks yang tinggi. Vitamin ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi kelelahan. Kulit apel juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengandung flavonoid, fitokimia, dan antioksidan. Ketiga zat ini bisa menambah kesehatan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Antioksidan juga efektif melawan kanker dan berbagai macam penyebab virus penyakit lainnya. Jangan lupa sahabat Merkuri, pastikan sebelum mengonsumsi buah apel, Anda harus mencuci kulit apel terlebih dulu. Ini bertujuan untuk mengurangi pestisida yang mungkin tertinggal di kulitnya.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Aswar dari komunitas Mata Hati. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, adanya nasihat yang menyebut jangan suka marah-marah nanti darah tinggi, ternyata itu bukan sekedar mitos. Karena faktanya darah tinggi atau hipertensi tidak boleh disepelekan. Hipertensi bisa disebut silent killer karena termasuk penyakit berbahaya dan sering menyerang tanpa menimbulkan gejala. Agar tidak terkena hipertensi, ada kebiasaan yang wajib dihindari. Pertama, jangan minum kopi susu berlebihan. Sebab mengonsumsi kopi susu berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah. Asupan kafein yang dianjurkan hanya 3 cangkir kafein per hari. Kedua, perhatikan makanan dan minuman yang mengandung gula. Sebab saat mengonsumsi makanan atau minuman yang terdapat banyak gula tambahan atau pati sederhana akan membuat tubuh kita mengalami ledakan insulin yang lebih intens dan lebih lama yang akan meningkatkan tekanan darah. Ketiga, hindari merokok. Karena nikotin yang terdapat pada rokok mengakibatkan penyempitan pembuluh darah dan mempercepat denyut jantung sehingga tekanan darah meroket. Berikutnya, hindari minuman beralkohol. Sebab minuman alkohol dapat menaikkan tekanan darah baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Alkohol dapat melemahkan pembuluh darah. Pembuluh akan menyempit saat alkohol dimetabolisme oleh hati. Yang terakhir, kurang minum air putih. Saat kurang minum air putih, tubuh akan kekurangan cairan hingga mengalami dehidrasi. Ini dapat menaikkan tekanan darah. Sel-sel tubuh yang tidak memiliki air yang cukup dapat membuat pembuluh darah bisa menegang. Pada akhirnya akan membuat otak mengirimkan sinyal ke kelenjar putih tari untuk melepaskan bahan kimia sehingga membuat pembuluh darah mengecil.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Ari Baskoro, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan di bidang alergi dan imunologi. Jadi secara prinsip, vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar, khususnya pada anak, itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana, ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi, khususnya pada anak yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu. Jadi ini memang kepentingan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada kondisi dewasa ya, itu juga ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau umurnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Wulan dari komunitas Sahabat Bumi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Solusinya nih buat kamu, minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Informatif dan inspiratif.
4: 96 FM Merkuri Surabaya.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, apakah Anda sedang demam, batuk, dan pilek? Sebaiknya jangan terburu-buru minum antibiotik, karena antibiotik bukan obat untuk menyembuhkan demam, batuk, dan pilek. Dokter spesialis penyakit dari RSUPN, Dr. Cipto Mangunkusumo Robert Sinto mengatakan, jangan minum antibiotik kalau tidak dibutuhkan. Tujuannya untuk mencegah resistensi obat. Beberapa kondisi demam memang ada yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Tetapi bukan berarti semua demam disebabkan infeksi bakteri. Penggunaan obat antibiotik juga harus melalui resep dokter. Apabila dokter tidak memberikan antibiotik, pasien tidak perlu memaksa dokter meresepkan antibiotik. Robert Sinto menambahkan, apabila dokter memutuskan memberikan antibiotik, pasien wajib menanyakan alasannya, sehingga terjadi diskusi dan saling mengingatkan. Kalau pasien telah terdiagnosis infeksi bakteri, sebaiknya meminta dokter untuk mengadakan pemeriksaan kultur bakteri untuk mengetahui jenis kuman penyebab serta pola kepekaan jenis antibiotik apa yang masih bisa merespon kuman penyebab infeksi. Harapannya agar pengobatan dapat lebih terarah.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansah dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat di Indonesia, penyakit cacar monyet tidak begitu populer daripada cacar air. Meski sama-sama bernama cacar, dua jenis penyakit ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan cacar monyet dan cacar air diantaranya adalah pertama, virusnya. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis virus langka, sedangkan cacar air merupakan infeksi yang sangat menular disebabkan oleh virus varicella zoster. Penularannya, sahabat, untuk cacar monyet primer terjadi akibat kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau kulit pada hewan yang terinfeksi. Pada penularan sekuler, virus cacar monyet bisa menyebar dari manusia ke manusia melalui kontak dekat dengan saluran pernafasan orang yang terinfeksi. Sementara, sahabat, cacar air sangat mudah ditularkan melalui pernafasan atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Infeksi ini juga bisa menyebar dengan cara yang mirip dengan pilek dan flu. Sedangkan untuk masa inkubasinya, sahabat, cacar monyet membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 21 hari. Sedangkan cacar air membutuhkan masa inkubasi 10 hingga 21 hari. Untuk gejalanya sendiri, cacar monyet ditandai dengan munculnya demam, sakit kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan kelelahan pada hari ke-0 hingga ke-5. Secara garis besar, gejala pada cacar air tidak terlalu berbeda dengan cacar monyet. Cacar air ditandai dengan gejala demam, hilang selera makan, dan juga mual. Nah, untuk penanganannya sendiri, WHO menyatakan sampai saat ini tidak ada perawatan khusus atau vaksin yang tersedia bagi infeksi cacar monyet. Tapi wabah ini bisa dikendalikan dengan penanganan segera pada orang yang terinfeksi. Sementara cacar air umumnya sembuh dalam 1 atau 2 minggu tanpa obat spesifik. Dan dokter biasanya memberikan obat untuk mengurangi gejala gatal dan rasa tidak nyaman karena cacar air. Selain itu, sahabat, cacar air ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Inspirasi Sehat 96. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Halo, nama saya Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetri ginekologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, gigi berlubang tidak hanya membuat kita mudah terkena sakit gigi dan bau mulut, tapi juga mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi berlubang. Pertama, gunakan sikat gigi berbulu lembut. Ini bertujuan agar tidak merusak lapisan email gigi. Kedua, usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavoid. Flavoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Flavoid yang diserap oleh gigi juga bisa membantu mengembalikan lapisan terluar gigi yang melindungi dari gigi berlubang. Cara sederhana lainnya untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan. Sebab suhu makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin akan membuat gigi terasa ngilu, serta dapat menimbulkan gigi sensitif dan dapat merusak lapisan gigi. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan. Sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Rahadian, spesialis bedah saraf. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
0: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, vitamin A merupakan salah satu mikronutrien yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin yang larut dalam lemak ini penting untuk kesehatan. Vitamin A, sahabat, bisa ditemukan dalam buah dan sayur-sayuran seperti wortel, bayam, jeruk, dan produk hewani seperti daging, ayam, ikan, dan susu. Banyak orang tahu bahwa vitamin A sangat bagus untuk kesehatan mata. Dan tahukah Anda, sahabat, bahwa vitamin A juga bisa mencegah perkembangan sel abnormal yang tidak terkendali seperti cikal bakal kanker. Selain itu, vitamin A juga bisa menjaga sistem kekebalan tubuh tetap sehat karena vitamin ini mampu melindungi organ-organ seperti mata, paru-paru, usus dari serangan bakteri dan infeksi. Vitamin A, sahabat, juga berperan dalam produksi dan fungsi sel darah putih yang membantu menangkap bakteri dan patogen di dalam darah. Dan menurut sebuah penelitian, kekurangan vitamin A bisa meningkatkan resiko tumbuhnya jerawat. Kekurangan vitamin A, sahabat, membuat protein keratin dalam folikel rambut berlebih sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan dan memicu munculnya jerawat. Bagaimana, sahabat, vitamin A ternyata memiliki banyak manfaat tidak hanya untuk kesehatan mata, ya? Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hoirunisa Novitasari, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tips untuk para wanita di luar sana yang ingin sehat dan terhindar dari tumor kandungan, komplikasinya tentunya, ada baiknya kita selalu mawas diri dari gejala-gejala yang kita hadapi, terutama pola menstruasi. Jadi ketika kita menemui gejala perdarahan, kemudian ada gejala menstruasi yang memanjang ataupun nyeri saat haid, ada baiknya kita segera memeriksakan ke dokter kandungan. Dan jangan pernah takut, sungkan ataupun merasa tabu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, karena lebih awal kita mengetahui, lebih awal terdeteksi, lebih awal kita bisa menangani, dan prognosisnya pun akan lebih baik. Salam sehat untuk semua wanita di Indonesia.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Ola dari Trashbag Community, komunitas peduli sampah Gunung Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Ari Baskoro, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan di bidang alergi dan imunologi. Jadi secara prinsip, vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar, khususnya pada anak, itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana, ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi, khususnya pada anak yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu. Jadi ini memang kepentingan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada kondisi dewasa ya, itu juga ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau umurnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari
1: Renjana Inclusive Hub. Kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran, yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Ica dari komunitas Sahabat Belajar. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung dan sering mengeluarkan gas, ini bisa mengindikasikan sejumlah gangguan pencernaan, termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng, sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Berikutnya adalah sering mengalami kram otot. Kram otot sering bisa menjadi tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun drastis. Kalau Anda kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan, padahal Anda tidak sedang olahraga atau melakukan diet, ini bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Pembersihan atau korek-korek secara terus-menerus ya. Tapi bila ada gangguan atau ada bermasalah baik telinga maupun pendengaran, maka segera mungkin untuk dilakukan pemeriksaan. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan serta selalu menjaga kebersihan peliharaan dan hindari hewan yang terinfeksi.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia!

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, kalau hobi Anda bersepeda, selamat ya. Pilihan hobi Anda sangat bagus. Kenapa? Karena bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi, karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Mercury, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Mercury, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin yang bisa meningkatkan rasa bahagia atau bahkan bisa menghilangkan depresi yang Anda alami. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Oke, sahabat Merkuri, di sini kami dari Global Lewis Youth Surabaya memberikan satu value penting di mana bagi khususnya seluruh pemuda ya, di sini khususnya pemuda untuk saling menjaga perdamaian karena memang yang kita ketahui bersama kita tidak bisa menutup atau mengungkiri bahwasanya memang kita banyak sekali perbedaan-perbedaan dan di situ kita harus bersatu yang di mana tujuannya satu yakni untuk bangsa dan negara itu sendiri. Bersama saya Yulia Fitri dari Global Physio Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, selama ini masih banyak orang yang tidak sadar pentingnya menjaga tubuh itu tetap sehat supaya tidak perlu mengkonsumsi obat yang harganya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tapi sayang, banyak orang yang mengabaikan kondisi fisik tubuhnya dan tidak tahu dirinya itu sedang sakit, hingga akhirnya kondisi tubuhnya semakin memburuk. Tubuh sebenarnya memberikan tanda atau sinyal kalau tubuh kita itu akan sakit, sahabat. Lalu bagaimana sebenarnya tanda-tanda tubuh kita sedang memberikan sinyal kalau sedang sakit? Yang pertama adalah perut kita kembung. Kalau Anda terus-menerus kembung, mungkin bukan hanya gas, tapi bisa jadi itu adalah pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Kemudian kelelahan, sahabat. Kalau Anda merasa lelah tanpa alasan apapun, Anda tidak boleh menganggapnya enteng loh. Karena itu bisa jadi merupakan indikasi beberapa penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Kalau Anda punya bau mulut, bahkan dengan kebersihan mulut yang baik, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal sebagai halitosis, atau bahkan bisa menjadi sinusitis. Masih ada lagi tanda-tanda yang lain, sahabat, yaitu sakit kepala konstan. Kalau Anda mengalami sakit kepala secara teratur, jangan berpikir bahwa ini adalah masalah sederhana yang akan hilang, karena bisa mengindikasikan keseluruhan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau tahu info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mas Fatu Safa dari Global Pitchat Surabaya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat musik bukan hanya sekedar hiburan loh. Mendengarkan musik ternyata dapat mengurangi rasa sakit dari sel kanker yang ganas dan menyebar cepat di dalam tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan mendengarkan musik di rumah dapat mengurangi rasa sakit dan kelelahan karena kanker. Mendengarkan musik juga bisa mengurangi gejala kanker seperti kehilangan nafsu makan dan kesulitan berkonsentrasi. Studi dari Taiwan yang baru saja dipublikasikan di European Journal of Cancer Care ini menganalisis pasien kanker payudara yang diminta untuk mendengarkan musik selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Sebanyak 60 pasien kanker payudara terlibat dalam penelitian ini. Sebagian pasien diberikan instruksi untuk mendengarkan jenis musik ambient, terutama dari suara lingkungan. Hasilnya, jenis musik ini tidak terlalu banyak mengurangi rasa sakit atau gejala kanker. Sebagian lainnya, sahabat diminta mendengarkan musik yang terdapat dalam pemutar MP3 yang sudah disediakan. Di dalamnya terdapat pilihan musik klasik, parlor, populer, Taiwan, dan religius. Hasilnya, mendengarkan musik ini dapat mengurangi efek samping kanker dan pengobatan yang berlangsung selama 24 pekan. Para pasien menyebut musik membantu kesehatan fisik dan psikologis mereka karena menjauhkan diri dari pikiran negatif tentang kanker. Mendengarkan musik dapat memacu hormon endorfin, dopamin, dan serotonin di otak. Hormon-hormon ini sahabat memicu kegembiraan dan emosi positif yang mengalihkan perhatian pasien dari emosi negatif. Musik juga dapat mempengaruhi fungsi sistem kardiovaskular, pernafasan, otot, kerangka, saraf, dan metabolisme, meredakan ketegangan otot dan rasa sakit. Peneliti pun menyimpulkan terapi musik ini memberikan manfaat yang baik untuk pasien kanker. Sang peneliti, Kweru Choi dari Taipei Medical University mengatakan, terapi musik ini nyaman, tidak melibatkan prosedur invasif, dan dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang di rumah mereka. Intervensi musik berbasis rumah ini juga tidak butuh biaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Hayan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya adalah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Mau info aktual dan lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Prana dari Komunitas Mata Hati.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, saat mengalami luka bakar, sangat wajib mencari bantuan medis sesegera mungkin. Tapi luka bakar ringan dapat kita atasi dengan pengobatan alami. Pertama, dengan menggunakan air dingin. Caranya, dengan mendinginkan area kulit yang terbakar di bawah air mengalir yang dingin. Ini harus Anda lakukan sekitar 10 hingga 15 menit atau sampai rasa sakitnya sedikit berkurang. Atau Anda bisa meredam area yang terbakar langsung ke dalam air dingin atau kompres dengan air dingin. Tapi ingat, jangan menaruh es secara langsung setelah cedera. Sebab tujuan utama dari mendinginkan area kulit yang terbakar adalah untuk mengurangi pembengkakan dengan mengusir panas dari kulit. Luka bakar juga bisa diobati dengan daun pisang. Ini karena daun pisang memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba. Daun pisang juga mengandung tanin, getah, dan glikosida iridoid. Cara mengobati luka bakar dengan daun pisang, dengan menghancurkan daun pisang hingga halus, lalu tempelkan langsung di atas kulit yang mengalami luka bakar. Selanjutnya, luka bakar bisa diobati dengan menggunakan cuka. Dalam cuka terdapat kandungan antiseptik dan astringen sehingga membantu mencegah segala jenis infeksi pada area yang terbakar. Cara penggunaannya, larutkan cuka ke dalam air, lalu rendam kain bersih ke dalam larutan cuka dan balut luka bakar dengan kain. Berikutnya, luka bakar bisa diobati dengan madu. Menurut penelitian, mengoleskan madu pada luka bakar dapat mempercepat penyembuhan dan mengurangi rasa sakit. Ini karena madu dapat membantu mengeluarkan cairan dari dalam jaringan tubuh, sehingga mampu membersihkan luka dengan efektif. Sebagai alternatif, Anda juga bisa mengoleskan madu menggunakan selembar kain atau perban steril. Yang terakhir, dengan menggunakan minyak lavender. Caranya, oleskan minyak lavender pada area yang terbakar. Kegunaan utama minyak lavender untuk mencegah rasa sakit yang menyengat serta untuk melindungi lapisan dalam kulit di sekitar area yang terbakar.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Halo, saya Dr. Umi Maimunah, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Tobing
1: dan Ilham
0: dari Art Hour Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arief Hadi Pambudi SPOK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan apa-apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS, nah ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Aditya dari Transport for Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, kalau hobi Anda bersepeda, selamat ya. Pilihan hobi Anda sangat bagus. Kenapa? Karena bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme

metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi, karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Merkuri, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Merkuri, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin yang bisa meningkatkan rasa bahagia atau bahkan bisa menghilangkan depresi yang Anda alami. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Nareswari Cininta, spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik untuk Anda para pecinta kopi. Ternyata selama dikonsumsi tanpa gula berlebihan, kopi punya banyak dampak baik untuk kesehatan tubuh. Manfaat minum kopi untuk tubuh yang pertama adalah mencegah penyakit. Para peneliti di Universitas Harvard Amerika Serikat membuktikan, cewek yang meminum setidaknya 4 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi kemungkinan terserang batu empedu sebanyak 25%. Manfaat minum kopi lain untuk tubuh adalah menurunkan resiko kanker. Sahabat, ada sebuah penelitian di Swedia tahun 2008 lalu membuktikan bahwa meminum 2-3 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi resiko atau menunda timbulnya kanker payudara. Nah sahabat, manfaat meminum kopi lainnya adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda mau menurunkan berat badan, kopi adalah salah satu jawabannya. Sebuah studi mengatakan bahwa kandungan kafein di dalam kopi bisa merangsang metabolisme tubuh untuk lebih baik. Sedangkan untuk mereka yang obesitas, kopi yang dikonsumsi bisa mengoksidasikan lemak yang lebih besar lagi. Manfaat minum kopi untuk tubuh lainnya adalah menurunkan resiko penyakit Parkinson. Ada sebuah studi sahabat di tahun 2010 yang membuktikan meminum 2-3 cangkir kopi setiap harinya bisa menurunkan risiko penyakit Parkinson sebanyak 25% sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96.

Sahabat informatif inspiratif, setiap langkah kecil menuju hidup sehat adalah langkah menuju kebahagiaan. Selamat pagi sahabat, saya Nila Ariola kembali hadir menemani Anda di Healthy Life Sabtu pagi ini. Saya akan temani Anda sampai putaran 10 pagi nanti dengan ragam informasi kesehatan tentunya. Jadi sahabat tetap stay tune di 96 FM Mercury.

0: Untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyian terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup.
1: Ayo ikut KB, dua anak cukup.
0: Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah mulai menerapkan biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Namun kebijakan ini mendapatkan catatan dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau Gapasdap. Kepala Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap, Rahmatika Ardianto, meminta pemerintah mengkaji lebih dalam penggunaan B50 pada kapal penyeberangan. Menurutnya, karakter operasional kapal berbeda dengan kendaraan darat karena harus beroperasi terus-menerus di tengah arus, gelombang, dan cuaca yang dinamis. Gapasdap mengutip sejumlah penelitian yang menunjukkan penggunaan B50 berpotensi menurunkan performa mesin serta meningkatkan konsumsi bahan bakar. Selain itu, biodiesel juga dinilai lebih rentan mengalami degradasi selama penyimpanan dan dapat memicu terbentuknya sludge yang berisiko menyumbat filter bahan bakar. Rahmatika mengingatkan, jika suplai bahan bakar ke mesin terganggu, tenaga kapal bisa melemah, bahkan mesin dapat berhenti operasi. Kondisi itu dinilai berisiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama saat kapal berada di perairan padat, berarus kuat, atau ketika akan sandar di dermaga. Selain aspek keselamatan, Gapasdap juga menyoroti potensi kenaikan biaya operasional akibat konsumsi BBM yang lebih besar dan meningkatnya kebutuhan perawatan kapal. Karena itu, Gapasdap meminta pemerintah mengevaluasi penerapan B50 pada sektor penyeberangan serta mempertimbangkan penyesuaian tarif agar layanan tetap berjalan aman dan berkelanjutan. News on the Spot.

Sahabat, pernahkah Anda merasa bingung sendiri saat menemukan remote televisi di kulkas? Atau mungkin harus berpikir lama hanya untuk mengingat nama keponakan sendiri? Kalau iya, sahabat, bisa jadi itu bukan hanya karena Anda lelah atau bertambah usia. Terkadang otak kita cuma kelaparan. Bukan kelaparan makanan, tapi kelaparan vitamin penting yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi otak tetap tajam. Sahabat, banyak orang mengira pikun hanya terjadi pada lansia karena faktor usia. Padahal gejala gangguan kognitif bisa muncul lebih awal, terutama kalau tubuh kekurangan nutrisi penting. Nah sahabat, lantas kekurangan vitamin apa saja yang bisa membuat seseorang mengalami pikun? Ya sahabat, vitamin B, khususnya vitamin B12 atau kobalamin dan asam folat atau vitamin B9 adalah dua pemain utama dalam menjaga kesehatan otak. Mereka sahabat berperan dalam pembentukan sel darah merah dan fungsi sistem saraf. Sahabat, kekurangan B12 bisa menyebabkan gejala yang menyerupai demensia, mudah lupa, linglung, bahkan kesemutan di tangan dan kaki. Tak sedikit sahabat kasus pikun yang ternyata membaik setelah penderita diberi suplemen B12. Vitamin ini sahabat banyak terdapat pada ikan, telur, dan produk susu. Sementara asam folat bisa ditemukan di sayuran hijau seperti bayam, brokoli, buah-buahan seperti jeruk, dan biji-bijian. Sahabat, informasi vitamin penting lain menangkal pikun akan saya sampaikan lagi nanti setelah yang satu ini.

0: lebih sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng.

0: dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Halo sahabat Merkuri, saya Wulan dari komunitas Sahabat Bumi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
6: Merkuri FM,
7: info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Dr. Sofia Tiarini, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

Sahabat, seperti yang sudah saya janjikan tadi, banyak orang mengira pikun hanya terjadi pada lansia karena faktor usia. Padahal gejala gangguan kognitif bisa muncul lebih awal, terutama tubuh kekurangan nutrisi penting. Kekurangan vitamin apa saja yang bisa membuat seseorang mengalami pikun? Yang pertama tadi diinformasikan yaitu vitamin B, khususnya vitamin B9 atau asam folat dan vitamin B12. Sahabat, kekurangan vitamin kedua yang bisa membuat seseorang mengalami pikun yaitu vitamin D. Kita mengenal vitamin D sebagai vitamin matahari, karena tubuh memproduksinya saat kulit terkena sinar matahari. Tapi tahukah Anda sahabat, vitamin D juga berperan sebagai prekursor hormon yang penting untuk komunikasi antar sel otak. Studi sahabat menunjukkan kekurangan vitamin D bisa meningkatkan resiko penurunan memori, gangguan kognitif, bahkan skizofrenia. Paparan sinar matahari yang cukup ditambah konsumsi makanan seperti ikan berlemak, kuning telur, dan susu fortifikasi bisa membantu menjaga kadar vitamin D tetap optimal. Sahabat, vitamin selanjutnya yang bisa mencegah pikun adalah vitamin E. Ya sahabat, otak kita rentan terhadap kerusakan akibat radikal bebas dan disinilah peran vitamin E menjadi krusial. Sebagai antioksidan kuat, vitamin E membantu melindungi sel-sel otak dari penuaan dini dan kerusakan oksidatif. Kekurangan vitamin E sahabat bisa mempercepat penurunan fungsi otak, terutama pada usia lanjut. Vitamin E bisa didapat dari kacang-kacangan, minyak, nabati alpukat. Selanjutnya sahabat, bukan vitamin tapi asam lemak omega-3 layak masuk daftar ini karena peran pentingnya dalam mendukung fungsi otak. Dua komponen utama EPA dan DHA diketahui membantu mengurangi peradangan otak, memperkuat hubungan antar sel otak, meningkatkan produksi neurotransmitter. Studi menyebutkan bahwa konsumsi omega-3 secara rutin bisa memperlambat penurunan daya ingat pada penderita Alzheimer, terutama pada tahap awal. Sumber terbaik omega-3 antara lain ikan laut dalam seperti salmon, sampai tuna, kemudian chia seed, flaxseed, dan suplemen minyak ikan, sahabat.

0: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
7: Stay tune di Weekend Destination. Tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
6: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
7: Wonderful Indonesia.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahu nggak sih kalau Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan jumlah perokok pria terbanyak di dunia? Bener banget sahabat, nggak salah lagi. Saat ini diperkirakan ada sekitar 70 juta perokok aktif di tanah air. Dan yang bikin kaget, sebanyak 7,4% diantaranya adalah anak muda usia 10 hingga 18 tahun sahabat. Menurut World Population Review 2025, 74,5% laki-laki Indonesia adalah perokok aktif. Kebayang nggak kalau hampir 3/4 pria di sekitar kita pegang rokok setiap hari? Sementara menurut data Global Youth Tobacco Survey, prevalensi perokok usia sekolah yaitu 13 hingga 15 tahun naik dari 18,3% di tahun 2016 jadi 19,2% di 2019. Selain itu, Survei Kesehatan Indonesia 2023 juga menunjukkan kelompok usia 15 hingga 19 tahun adalah perokok terbanyak dan diikuti yang berusia 10 hingga 14 tahun. Dari sini sahabat, kita jadi tahu, ternyata hampir seluruh pria di Indonesia adalah perokok aktif. Padahal rokok bisa menyebabkan penyakit mematikan, kanker, stroke, penyakit jantung, dan lain-lain. Jadi, stop merokok sekarang, yuk mulai hidup lebih sehat.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Who? Well, Cleavis.
1: It's from
0: Cletus? Girl.
1: Ready for presser.
0: We have to wrap. 5, 6, 7, 8. Yo.
2: Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.